4,6 Radio Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih di sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 7 Sandri mau ngajak kalian untuk ngebahas apa sih yang lagi FYP atau apa sih yang lagi viral di media sosial kamu teman Pro 2. Boleh share di WA-nya Pro 2 di 0853 3489 4676, dan informasi kalian yang lagi FYP bakal Sandri bahas 1 jam ke depan.

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, ini ada Fendi teman bro 2 ya. Ini tulisannya VEND gitu. Ini Fendi kayaknya. Kak Sandri, aku dari kemarin di sosial media TikTok yang selalu FYP itu tentang masalah BGN

0: larang kental manis dan minuman rasa susu dalam menu MBG yang selalu FYP di media sosial mulai dari kemarin, Kak Sanri.
1: Masa ya?
0: Tapi setelah Sanri research di googling teman berdua, emang emang iya gitu loh. Badan Gizi Nasional BGN ini menetapkan larangan penggunaan sejumlah produk minuman berbahan susu dalam menu program makan bergizi gratis. Jadi produk yang tidak diperbolehkan itu meliputi minuman susu, minuman yang mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis. Nah, bahkan teman berdua, keputusannya itu dihasilkan dalam rapat koordinasi BGN bersama sejumlah kementerian lembaga dan asosiasi. Jadi rapat ini membahas pemanfaatan susu hewani dalam menu program MBG. Dan BGN ini merekomendasikan pemberian susu hewani bagi penerima manfaat MBG itu ibu hamil, ibu menyusui, balita berusia di atas 2 tahun, dan seluruh peserta didik. Nah, jenis produk susu yang direkomendasikan untuk digunakan dalam menu MBG itu susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu steril full cream plain. Jadi produk ini harus diberikan tanpa tambahan gula, pengawet maupun perasa atau pewarna, teman berdua. Nah, selain itu juga ada susu yang digunakan wajib memiliki kandungan susu segar minimal 80% dan telah mengantongi izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI. Jadi ketentuannya menjadi salah satu persyaratan bagi produk susu yang akan dimanfaatkan dalam penyediaan menu MBG, teman berdua. Dan lagi, BGN menegaskan bahwa pemberian susu hewan ini berfungsi melengkapi dan tidak menggantikan porsi menu protein hewani lainnya, ya. Jadi gitu, teman berdua. Tapi melalui keputusan ini, pemanfaatan susu hewani dalam menu MBG diharapkan tidak hanya memiliki kecukupan konsumsi protein hewani bagi penerima manfaat, tetapi juga mendongkrak produktivitas serta kesejahteraan para peternak lokal di seluruh Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Ini lagi teman-teman ada Kak Susi yang masuk jam 7 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian barat. Yang lagi FYP di sosial media TikToknya Kak Susi ini tentang masalah Malang berhenti dari MBG yang pertama di Indonesia teman-teman. Ya juga Sandri FYP dari kemarin ya. Kalau buka TikTok yang selalu FYP itu ini tentang Malang teman berdua mengenai apa ya informasinya sebagai daerah pertama di Indonesia yang menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Jadi informasinya ini emang iya, emang disahkan. Apakah benarlah hoax gitu teman berdua? Jadi isu viral kalau Malang jadi kota pertama di Indonesia yang menghentikan MBG ini justru perlu diluruskan teman-teman. Nah, faktanya per 10 September hari ini 2026 klaim tersebut tidak tepat. Jadi program makan bergizi gratis MBG di Kota Malang ini masih berjalan teman-teman. Dan Pemkot Malang menyatakan tidak pernah menghentikan program tersebut. Nah, sementara BGN juga menegaskan MBG di Kota Malang tetap berjalan. Tapi yang terjadi pada 15 Juni 2026 kemarin, Ketua DPRD Kota Malang menerima aspirasi mahasiswa yang mendorong penghentian MBG. Jadi pernyataan soal tanda kutip nih ya, sepakat menghentikan, kemudian kembali viral pada September bulan ini. Namun ini bukan keputusan resmi ya, penghentian seluruh program MBG di Kota Malang teman berdua. Bahkan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada 7 September kemarin menegaskan bahwa MBG masih berjalan dan aman dengan evaluasi serta pengawasan terus dilakukan teman berdua. Apa ya, kalau mau dijadikan topik FYP untuk siaran, Malang disebut jadi kota pertama stop MBG, faktanya apa gitu kan ya. Nah, angle-nya menarik teman berdua karena berita yang viral justru berbeda dengan fakta di lapangan. Bisa dibahas sebagai apa ya? Ya edukasi literasi digital lah. Jangan langsung percaya headline atau potongan video yang lewat di FYP teman berdua. Jadi buat semua orang, buat teman berdua, buat orang-orang di luar sana, ada satu isu yang lagi ramai banget di media sosial ya. Juga santai kaget gitu loh. Masa iya Kota Malang ini jadi kota pertama di Indonesia yang menghentikan program MBG gitu ya. Tapi setelah saya researching di googling, ternyata ceritanya gak sesimpel itu. MBG di Kota Malang sampai sekarang masih berjalan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi gitu ya kan. Nah Sandri mau bahas faktanya nih teman berdua. Jadi pernyataan Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita yang mengatakan sepakat untuk menghentikan program MBG sebenarnya merupakan respon saat menemui aksi unjuk rasa mahasiswa pada 15 Juni 2026. Nah kalau klarifikasinya, 2 hari setelah aksi tersebut pada 17 Juni 2026, pimpinan DPRD Kota Malang telah mengklarifikasi bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menghentikan program nasional seperti MBG karena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. Itu untuk masalah klarifikasinya. Kalau program tetap berjalan, nah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan kembali bahwa program MBG di Kota Malang tidak pernah berhenti dan tetap berjalan dengan aman dan juga lancar. Nah, yang terakhir dari pihak BGN juga memastikan bahwa narasi penghentian program MBG di Malang adalah informasi salah satu hoax yang diangkat kembali dari peristiwa yang sudah berlalu.

sosial media WhatsApp ya. Ada Kak Gandhi teman berdua yang lagi viral katanya itu tentang masalah 11 gunung di Indonesia erupsi sepanjang 2026. Ini langsung dari langsung dari Badan Geologi mengungkapkan bahwa ada 11 gunung api aktif yang telah mengalami erupsi sepanjang tahun 2026 ya. Jadi untuk Gunung Anak Krakatau ini sudah 243 kali letusan, Gunung Lewotobi laki-laki 790 kali letusan, Gunung Semeru 20.326 kali letusan dan 55 kali awan panas, serta Gunung Merapi 115 kali awan panas dan Gunung Sinabung 2 kali letusan. Ini untuk level 3 siaga teman bro 2. Dan untuk level 2 waspada ini Gunung Lewotobi 24.442 kali letusan, Gunung Ibu 25.556 letusan, ada Gunung Dukono 8.216 kali letusan, Gunung Merapi 51 kali letusan dan Gunung Dempo 3 kali letusan, yang terakhir Gunung Karangetan 1 kali letusan. Jadi itu teman bro ya untuk 11 gunung di Indonesia yang erupsi sepanjang tahun 2026, yang dimana ini langsung diinformasikan oleh data Badan Geologi.

0: TPK. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Satri Setiawan, teman Pro 2 di pagi ini ya di Spada. Dan sekarang udah jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Santri mau ngajak kalian untuk pilih-pilih di APK Aku Pilih Kamu. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Ada 1 2 3 teman Pro 2. Dan nanti yang paling banyak dipilih oleh teman Pro 2 ini menjadi informasi pertama di APK teman Pro 2. Oke, Santri spill. Yang pertama ini ada anak muda masih dengerin radio. Masih denger gak? Ya, tinggal pilih aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, radio bukan hilang tapi berubah. Dan yang terakhir, kenapa radio masih bisa relate dengan anak muda. Nah, jadi itu teman berdua. Yang mau pilih boleh langsung aja ya. 1, 2, atau nomor 3.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Jadi, ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
0: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Nah, ini dipilih oleh 4 orang teman berdua, ada Kiki, ada Sandy, ada Ika, dan juga ada Febri yang udah masuk di APK pagi ini, masuk jam 8:10. Ini nomor 1 teman berdua dipilih, anak muda masih dengerin radio. Itu ya, thank you ya. Tapi gini teman berdua, coba kita lihat kebiasaan anak muda sekarang gitu ya. Bangun tidur, buka HP. Juga scroll-scroll media sosial, entah itu TikTok, Instagram, YouTube gitu ya. Atau mungkin langsung pasang Spotify. Belum lagi sekarang podcast juga makin gampang diakses teman berdua. Nah, pertanyaannya, di tengah semua pilihan itu, masih ada gak anak muda yang dengerin radio? Karena radio sekarang gak lagi hanya identik dengan perangkat radio di rumah ya. Banyak stasiun radio sudah hadir melalui streaming, website, aplikasi, sampai juga media sosial teman berdua. Jadi pendengarnya itu bisa tetap mengikuti siaran tanpa

harus punya radio konvensional. Nah, plusnya lagi kalau di radio itu teman berdua kita setelah mendengarkan musik, acara-acara, kita juga dapat informasi-informasi terupdate. Nah, Sun Research digugling dari data Reuters Institute dalam Digital News Report 2026 menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dan media sosial sebagai sumber informasi di Indonesia ini terus menguat teman berdua. Nah, dalam laporan tersebut ada 64% responden Indonesia mengatakan mereka mendapatkan berita dari platform media sosial seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Artinya perilaku audiens memang bergerak ke digital. Tapi ini bukan berarti radio otomatis ditinggalkan ya, enggak. Jadi radio punya keunggulan yang berbeda teman berdua. Ada suara manusia yang hadir secara langsung, ada apa lagi ya, interaksi, terus ada request, ada informasi lokal, dan ada perasaan seperti ditemani. Jadi persoalannya bukan sekedar anak muda masih dengar radio atau tidak, enggak. Yang jauh lebih penting adalah plusnya ya, komposisinya adalah apakah radio masih bisa hadir dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Nah, jadi referensinya Institute Digital News Report 2020 Indonesia. Jadi udah menunjukkan bahwa pengguna platform digital dan media sosial sebagai sumber informasi di Indonesia terus menguat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Dan yang kedua teman berdua ini tentang radio bukan hilang tapi berubah. Nah kalau bicara soal radio lagi teman berdua, di versi anak muda ya, ada satu hal yang perlu kita pahami. Jadi radio itu sebenarnya nggak sedang hilang, nggak. Radio sedang berubah bentuk, cara berinteraksi dengan pendengarnya teman berdua. Kalau dulu kan orang mungkin punya jadwal khusus ya untuk mendengarkan acara-acara radio gitu. Nah sekarang kebiasaan itu lebih fleksibel. Orang bisa mendengarkan radio sambil berkendara, bekerja, belajar, olahraga, atau bahkan sambil membuka media sosial. Dan yang menarik, radio punya sesuatu yang sangat penting teman berdua di era digital sekarang ya, yaitu unsur manusia. Nah, di platform digital, kita sering memilih sendiri ya, apa sih yang ingin kita tonton atau apa sih yang kita ingin didengar gitu. Algoritmanya kemudian menyajikan konten berdasarkan kebiasaan kita. Nah, sementara radio itu memberikan pengalaman yang lebih mengalir ya. Sang penyiar memilih lagu, membahas topik, membaca pesan pendengar, memberikan informasi, semuanya itu berlangsung secara real time. Itulah radio teman berdua.

0: Teman-teman berdua, jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self care loh. Oke, tetap dengerin Produk Semana melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: wish you knew why.
1: Oh, wake up.

Dan yang terakhir teman Pro 2, tentang kenapa radio masih bisa relate dengan anak muda ya. Nah, kalau dipikir-pikir teman Pro 2, anak muda itu sebenarnya bukan meninggalkan radio, bukan, enggak. Mereka justru semakin banyak menggunakan radio dalam berbagai bentuk sih. Itu kalau menurut sendiri teman Pro 2. Mereka dengar musik lewat streaming, mereka dengar podcast, mereka menonton video podcast, mereka mendengarkan konten sambil melakukan aktivitas lain. Nah, jadi masalahnya bukan anak muda suka audio atau tidak. Masalahnya adalah audio seperti apa yang mereka anggap menarik. Dan disinilah radio punya peluang besar teman berdua. Radio bisa menghadirkan sesuatu yang apa ya, nggak selalu bisa diberikan podcast. Apa contohnya? Kejadian yang sedang berlangsung saat itu juga. Biasanya kan kalau podcast itu masih diedit gitu kan ya, masih diberi apalah. Nah, kalau radio teman berdua, kejadian saat itu langsung jadi teman berdua. Jadi gak basi gitu loh ya. Nah itu. Nah misalnya ada kondisi apa ya, lalu lintas gitu. Juga cuaca, kegiatan-kegiatan apa lagi ya, komunitas, ada event lokal, sampai obrolan yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Nah pendengar itu bisa langsung ikut terlibat. Bisa kirim pesan, juga request lagu, memberikan komentar, bahkan ikut menjadi bagian dari program tersebut teman berdua. Jadi itulah ya kenapa radio masih relevan gitu, terutama untuk isu dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Reuters Institute juga mencatat bahwa di Indonesia media sosial sudah menjadi salah satu jalur utama masyarakat mendapatkan informasi teman berdua. Jadi ketika radio hadir di media sosial, sebenarnya radio sedang memperluas pintu masuk menuju pendengarnya. Kalau siaran radio itu bisa dipotong menjadi video pendek ya. Contoh misalkan obrolan penyiar bisa menjadi konten di TikTok. Cuplikan program bisa masuk ke Instagram Reels. Dan siaran utuh tetap bisa didengarkan melalui streaming. Artinya radio sekarang bukan hanya sebuah frekuensi. Radio bisa menjadi sebuah ekosistem konten. Jadi itu ya di Apika pagi ini teman berdua. Bareng saya Sandri Istiawan. Yuk kita next jam 9. Di Muda Ngide masih bareng Sandri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga. Karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas makin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semua? So pasti saya harapkan kalian semuanya baik-baik saja, sehat, lancar dan aktivitasnya hingga saat ini tidak ada kendala gitu ya. Di santai siangnya Dian yang akan menemani kalian semuanya guys ya. Dan so pasti sampai nanti di pukul 15. Oke, yuk kita awali dulu yuk. Ada informasi-informasi terupdate apa nih di laman resmi situs kami di rri.co.id. Wow, ternyata di sini ada informasi terkait Satlantas Polresta Sumenep ingatkan larangan penggunaan bentor. Kemudian nanti kita susul dengan informasi dorong masyarakat lunasi tunggakan PBB P2 Pemkab Sumenep ini beri keringanan. Kemudian di dunia olahraganya, pekan kedua Super League, Jose Gomez siap redam PSS Sleman. Wow. Oke, informasi perdana dulu nih teman Pro 2 ya. Satlantas Polres Sumenep ingatkan larangan penggunaan bentor. Dan hari ini Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep melaksanakan kegiatan Polantas menyapa kepada pengemudi becak motor atau bentor di kawasan Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Dan kegiatan tersebut ini dilakukan sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan yang menggunakan bentor dalam rangka penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Sumenep. Oke, kita beralih informasi selanjutnya nih ya. Pemerintah Kabupaten Sumenep ini memberikan stimulus kepada masyarakat melalui kebijakan pengurangan pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif dan tunggakan pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan juga perkotaan, atau lebih tepatnya PBB P2 tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut dituangkan dalam surat edaran nomor 5 tahun 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra pada 8 September 2026. Agus Dwi Saputra juga mengatakan penertiban surat edaran tersebut ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Bupati Sumenep nomor 100.3.3.2/267/cap/013/2026 tentang pemberian penggunaan pokok pajak dan pemberatasan sanksi administrasi tunggakan PBB P2. Nah, informasi selanjutnya nih terkait pekan kedua Super League, di Jose Gomez siap redam PSS Sleman. Kali ini Madura United mulai mengalihkan fokus ke pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 menghadapi PSS Sleman. Laskar Sapi Kerap membawa modal kemenangan pada laga perdana sekaligus juga menjadikan hasil tersebut ini sebagai bahan evaluasi sebelum menjalani pertandingan tandang. Di mana pelatih Madura United Jose Gomez menilai setiap pertandingan di Super League memiliki tantangan yang berbeda, tim pelatih terus melakukan evaluasi terhadap penampilan sebelumnya untuk memastikan kesalahan yang terjadi tidak kembali terulang saat menghadapi PSS Sleman. Wih, silakan nih untuk kalian semuanya nih kunjungi informasi-informasi terupdate kita ya di laman resmi situs kami di rri.co.id. Yuk, santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, so pasti di santai siang kali ini di request lagunya boleh deh, silakan merapat. Oke, Dian sapa dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp kita di Pro 2 gitu ya, ada siapa saja, banyak deh kayaknya dari tadi. Oke, nungguin lagu-lagunya siapa nih kira-kira, tapi Diannya pengen tahu juga nih kabarnya di sana, kalian itu di mana gitu ya. Oke deh. Nah, di siang kali ini yang sudah masuk ini ada Kak Manis. Minas ya, Minas. Mau request lagunya Sumpah Mati Vaseline Agres gitu ya. Oke. Sumpah Mati gitu. Sumpah Mati Aku Cinta Padanya gitu katanya. Oke deh. Ya deh, lagunya ditunggu saja ya Kak ya. Boleh deh. Oke, nanti saya penuhin. Ini sudah Dian siapin nih lagunya dari Selena. Sumpah Mati katanya. Nah, kemudian juga ada siapa nih di belakangnya siapa? Minas nih. Ada juga Cah. Apa kabar Cah? Sehat ya kabarnya ya. Oke deh, mudah-mudahan kalian di sana juga bahagia, aktivitasnya juga lancar gitu ya. Oke, bye Selena katanya. Sumpah Mati juga. Oke, boleh. Nanti Dian puterin yang ntar lagi nih ya. Tinggal tungguin aja deh untuk kalian. Sabrina Lenor dong Kak, selesai. Iya, makasih banyak gitu. Dari siapa nih? Gak tahu nih yang punya nomor belakangnya 066 nih. Lagunya nanti ya, habis di playlist kita nih. Entah lagi nih ada Sumpah Mati, kemudian nanti disusul sama Dekat Namun Jauh gitu ya, dari JKT48. Oke, nanti baru Sabrina. So pasti untuk kalian bisa ceria saja nih di siang kali ini ya. Nah, juga teruntuk kalian yang ada di kepulauan mungkin ya, yang masih bisa menjangkau frekuensi kita, makasih banyak deh yang mau stay tune juga bersama Pro 2 Sumenep gitu ya. Lagu-lagunya di sini asik-asik nih. Astaga Pecanda dari Akbar juga ada. Ada Jalan di Bawah gitu dari Berry. Ada juga Tunjuri Peti gitu di musik aktifnya. Nanti didengarkan ya. Musik aktifnya ini kan lagu-lagu daerah.

Selesai ya dari Sabrina Lenor barusan sudah kita mainkan gitu ya, yang juga di request oleh teman kita nih yang sudah bergabung di WhatsApp kita berdua. Wih, mantap sekali. Mudah-mudahan lagunya menambah semangat kalian ya yang lagi dengerin Stijen bersama Perudua FM Sumenap. Oke. Teruntuk kalian semuanya nih, di sini juga ada info terkait dengan lagu-lagu gitu dan juga kabar-kabar terbaru gitu, terutama dari Lala Huta. Ini coba untuk setia gitu. Jadi di sini teman Perudua ya, kabar di dunia musik Indonesia yang tradisi 9 September nih 2026 Lala Huta. Ini ternyata resmi ya merilis single terbaru mereka yang berjudul Cobalah Untuk Setia. Wih, harus dong kalian harus mencontoh lagu-lagu ini gitu. Bisa belajar setia gitu untuk pasangan, teman, untuk keluarga, untuk siapapun gitu ya. Untuk selalu setia. Wah. Yang menarik dengan lagu ini sebenarnya bukan lagu baru dalam arti komposisinya, tapi Cobalah Untuk Setia ini merupakan karya cipta Arika Ruslan ya, yang sebelumnya ini sangat dikenal ya lewat versi yang populer oleh Chris Dayanti. Nah, Lala Huta sendiri ini masuk lagu ke dalam proyek mereka yang bernama Lala Huta Sing Indonesia Hits gitu. Nah, konsepnya ini adalah menghidupkan kembali nih lagu-lagu penting dalam sejarah musik Indonesia dengan interpretasi yang lebih gimana ya, sesuai dengan karakter Lala Huta. Disesuaikan pula dengan pendengarnya yang masa sekarang nih, ya masa Gen Z gitu. Nah, untuk versi terbarunya nih, Lala Huta ini nggak sadar ya mendaur ulang lagu lama. Nah, mereka ini memberikan sentuhan pop rock dengan nuansa orkestral yang lebih sinematik nih. Jadi secara rasa nih lagu tersebut ini gimana ya, punya inti cerita yang sama gitu ya, tapi warna musiknya ini dibuat lebih modern gitu nih. Astaga nih dari Akbar.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Hitlistnya masih bersama Pro 2 nih di santai siangnya nih guys ya. Ada musik aktif tak lagi nih, bisa kalian tuh dengerin gitu. Nah, kita kembali lagi nih di materi kita. Oke, kira-kira punya kabar apa lagi nih selain siapa tadi? Lala Huta ya. Jadi selain Lala Huta nih ada Bivo ya, Cinta Dalam Diam gitu. Nah, kalau sebelumnya kita bicara tentang cinta dalam hubungan, sekarang ini ada lagu baru yang justru membicarakan bentuk cinta yang sering kita rasakan tapi jarang kita ungkapin. Malu, malu, malu meong. Bivo ini resmi merilis single Cinta Dalam Diam gitu. Dan lagu ini menarik sekali nih teman Pro 2 ya. Karena kenapa? Tidak mengambil tema cinta romantis sebagai fokus utama. Karena melainkan membahas kasih sayang orang tua kepada anak. Mungkin ini maksud lagunya ya, judulnya Cinta Dalam Diam gitu. Cinta seorang orang tua nih kepada anaknya gitu ya, yang diam-diam selalu menyayangi anaknya nih siang dan malam gitu. Begitupun juga rilisan lagu dari Bivo nih teman Pro 2 ya, yang dikenal sebagai gimana ya, penyanyi, pencipta lagu sekaligus vocal coach, kemudian juga mengemas lagu di dalam genre pop ya. Nuansanya ini dibuat emosional dan cukup intim gitu, sesuai dengan temanya dibawakan. Wih, kalian penasaran ya, searching aja kan lagunya sudah ini launching di tahun ini gitu, dari Bivo, Cinta Dalam Diam gitu. Biar kalian itu ngerasain gitu sebagai anak-anak ini, cinta seorang orang tua itu yang selalu terpendam dalam hati untuk anak-anaknya. Wih, so sweet. Ada tanjuri nih guys.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, satu single dari Rizwan nih menjadi penutup di request lagu Popindonya gitu ya. Kita akan bergeser di pukul 11 nanti di Manca Hitsnya. Wih, siapa nih yang demen dengan lagu-lagu Manca Hitsnya? Boleh deh, silakan merapat kembali dan stay tune terus ya bersama Prudra FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: 94,6 Prodra FM, teman terbaik kamu. Santai siangnya lanjut yuk di lagu mancanya nih. Wis, siapa yang mau nyapa dia nih di lagu mancanya kali ini di WhatsApp-nya? Wis, ada Kak izin minta lagunya dari Gita Gutawa gitu. Besok ya, karena sekarang lagunya lagi lagu-lagu manca gitu. Tapi gak apa-apa deh, dia susul tadi minta diganti dengan lagunya Olivia Rodrigo, Vampire Way. Oke deh, ini lagunya ntar lagi ya, ditunggu saja. Nah, terutuk kalian nih yang mungkin ingin menyapa dan juga bagi informasinya di WhatsApp kita, boleh deh, silakan saja deh. Gak apa-apa gitu ya, biar ada warna gitu. Kakaknya juga pengen tahu kalian di sana itu seperti apa situasi dan kondisinya, ada apa saja gitu nih. Bagi-bagi infonya, gak apa-apa deh. Siap deh. Ada Revin ya. Ada juga dari BTS nih, juga ikutan di playlist kita. Barangkali kalian itu minat lagunya dan juga ingin menyapa teman-temannya yang barangkali ada di Sumeneb, boleh, silakan saja. Oke. Nah, ada apa ya? Ada sedikit cerita nih terkait dengan lagu di manca hitnya nih kali ini, teman Pro 2 ya. Karena semua orang ini kurang begitu ngerti gitu ya dengan lagu-lagu manca gitu, tapi lagunya bikin nyaman suasana kalian. Nah, kita nikmatin saja gitu sampai pukul 12. Oke, so pasti untuk kalian di sini juga Dian akan bagikan informasi seperti dari Dove Cameron ya. Juga di sini merilis lagunya yang baru gitu. Nah, yang resmi WN Komrom. Ini lagunya dirilis di tanggal 9 September guys ya, di bawah Deep Rooster Record dan Columbia Record, dengan durasi sekitar 3 menit gitu. Nah, buat yang selama ini mengenal Dove dari lagu-lagu pop seperti Boyfriend, rilisan terbaru ini juga menjadi menarik karena When in Rome ini disebut sebagai single pertama dari proyek berikutnya gitu ya. Jadi bisa dibilang lagu ini bukan sekedar lagu lepas gitu, tapi menjadi pembuka untuk fase musik baru gitu. Dan dari judulnya saja nih sebenarnya sudah terasa gitu ya, seperti lagu yang membawa kita ke suasana apa ya, romantis banget gitu. Karena When in Rome ini merupakan ungkapan bahasa Inggris yang berarti ketika berada di suatu tempat atau situasi baru gitu. Dan kita mengikuti kebiasaan atau suasana yang ada di sana gitu, alias beradaptasi gitu, teman Pro 2 ya. Oke deh, ada Olivia nih kali ini, Vampir nih lagunya.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

teman Pro 2, lagu-lagunya asik banget gitu ya. Nambah kocak suasana di santai siang kali ini masih bersama Pro 2 FM. Oke, teruntuk kalian semuanya yang lagu-lagunya sudah Dian puterin di, makasih banyak sudah mau bergabung juga di WhatsApp kita. Oke. Nah, seperti biasanya, prepare ya untuk kalian semuanya yang keluyuran-keluyuran di luar sana nih, ya, yang kelayapan-kelayapan di siang hari. Merapat deh di musola-musola terdekat, di masjid terdekat atau pulang ke rumahnya gitu ya, prepare untuk menyelenggarakan ibadah sholat duhur dulu. Habis itu boleh deh kalian ini singgah sana singgah sini lagi, beraktivitas lagi gitu ya. Kita break sejenak gitu ya untuk melaksanakan ibadah sholat duhur gitu. Tak lagi nih di pukul 11 lebih 24 menit kita akan segera kumandangkan, oke?

0: Roto Hits List.
1: Oke, teman Pro 2, dimanapun kalian berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.24. Nah, kebersamaan kita akan segera kumandangkan adzan duhur untuk kawasan Sumeneb dan sekitarnya. Teruntuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Kita selalu berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Perlu gak nyambung silaturahim? Gak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Udah aja lupain, bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Nah, tentu kalian semuanya nih berhubung sudah melaksanakan ibadah sholat duhur kan ya. Boleh deh, silakan lanjut kembali nih aktivitasnya. Dan kita masih ditemani dengan lagu-lagu maca hitsnya, oke? Okay? Di kesempatan kali ini, yang mau request lagunya boleh deh silakan merapat kembali di WhatsApp kita barangkali, oke? Okay? Dan tunggu nih.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodro Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, so pasti untuk kalian akan hadiah lengkap ini di santai siangnya kali ini di Muda Kreatif. Oke, kira-kira Dian punya materi apa? Untuk kalian yang masih stay tune bersama Dian di sini ya, makasih banyak deh. Nah, kita duduk-duduk santai-santai gitu ya, ngomongin nih ide-ide kreatif gitu di kesempatan siang kali ini. Oke, sampai pukul berapa coba? Ya, kita mau ngebahas materinya sampai pukul 13 deh. Oke, yuk kita mainkan lagi nih lagu dari Hanin kali ini nih, Hanya Untukku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Nah, teman Pro 2 di Muda Kreatif kali ini Dian punya materi kuliah sambil bisnis. Memang bisa ya? Harusnya bisa sih. Siapa bilang nih mahasiswa cuma bisa kuliah? Atau anak muda yang punya kegiatan lain nggak bisa bisnis lainnya? Bisa dong harusnya ya. Nah, jadi sekarang nih yang lagi banyak anak muda ini mulai mencoba punya penghasilan sendiri nih, bahkan sejak masih duduk di bangku kuliah gitu. Nah, tapi pertanyaannya bisnis apa yang kira-kira bisa dijalankan gitu tanpa harus mengorbankan aktivitas yang lain termasuk kuliah gitu, biar nggak berantakan gitu. Nah, sebenarnya nih teman Pro 2 ya, kuncinya sih bukan mencari bisnis yang kelihatannya paling besar gitu. Justru cari bisnis yang ya bisa dikatakan fleksibel lah. Modalnya ini sesuai kemampuan atau waktunya ini juga bisa teratur gitu. Karena status yang masih menyandang mahasiswa ya, ada jadwal kuliah, tugas organisasi, kegiatan kampus, kemudian banyak lagi lainnya gitu ya, kegiatan-kegiatannya. Ini jangan sampai bisnis yang niatnya menambah penghasilan malah membuat nilai kuliah atau kegiatan yang lain ini kurang produktif gitu ya. Salah satu pilihan yang cukup realistis ini adalah berbasis jasa atau digital. Nah, mungkin kalian itu bisa ya menjalankan ide-ide seperti ini. Misalnya nih, menjadi freelance design ya. Kemudian atau enggak dari editing, kalian itu bisa editing video. Kalau jurnal, kalian itu bisa menulis gitu ya, atau mengelola media sosial. Nah, bisa juga menjadi admin online shop. Mantap itu kan, agak ringan gitu. Tapi bisa mengimbangi dengan kegiatan yang lain gitu. Kemudian kalau misalkan buka jasa fotografi, bisa nggak kak? Boleh, boleh. Mungkin fotografi juga bisa menjadi ide kreatif gitu. Kemudian pertanyaannya ini, kenapa nih jasa yang cocok untuk mahasiswa ini kurang begitu pas ya? Karena kita menjual keahlian ini bukan harus menyimpan banyak stok barang, itu jawabannya. Nah, selain itu pula, bisnis jualan yang sisinya per order atau juga dropship, ini kita tidak harus menyediakan barang dalam jumlah besar, guys. Gitu. Jadi sebelumnya mulai bisnis ini jangan bertanya bisnis apa yang lagi viral, tapi yang pas buat kalian gitu, dan tidak menguras waktu-waktu yang lain. Gitu, teman Pro 2.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, jadi perbandingannya seperti ini teman Pro 2 ya. Kalau misal salah satu keuntungan ini menjadikan anak muda hari ini bisa multi talent ya. Cukup punya HP, koneksi internet, kemudian juga produk yang jelas, kita sudah bisa mencoba berjualan melalui media sosial loh teman Pro 2 ya, maupun di marketplace. Nah, buat mahasiswa nih mungkin ya, model bisnis seperti ini cukup menarik karena bisa dilakukan di sela-sela kuliah kalian. Gitu, contohnya sederhana. Kau-kau ini bisa menjual makanan ringan ya dengan sistem per order Senin sampai Kamis, atau mungkin atur sendirilah hari jadwalnya itu seperti apa gitu. Lalu produksi atau ambil barang sesuai jumlah order. Atau bisa menjadi reseller produk yang sudah punya pasar. Nah, bahkan kalau nggak mau repot nih menyimpan stok, ada model dropship. Nah, tapi jangan salah, jualan online ini bukan berarti tinggal upload lalu menunggu pembeli datang ya. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita ini membuat orang percaya gitu. Nah, makanya diperjelas nih foto produknya gitu ya, informasinya lengkap, respon ke calon pembeli ini cepat tanggap gitu ya. Jangan lupa pelayannya ini setelah transaksi ini penting gitu. Dan salah satu hal yang mungkin sering dilupakan nih untuk mahasiswa nih ya, hitung keuntungan dengan benar gitu. Jangan asal produk ini laku terus masuk kantong buat jajan. Waduh. Itu bukan mencari cuan sampingan ya, tapi buat jajan sampingan. Misal nih, misal satu produk dijual 25.000. Ya, jangan langsung menganggap semua 25.000 itu adalah keuntungan ya. Kita harus menghitung harga beli, kemasan ongkos ya, atau juga biaya platform seperti biaya promosi dan lain-lain gitu. Nah, karena bisnis yang saya hari ini bukan cuma ramai order, tapi kita tahu ya untung masuknya berapa gitu, biaya keluarnya berapa. Itu teman berdua. Nah, ada pertanyaan lagi nih, kenapa jenis bisnis yang menurut paling menarik ini buat mahasiswa saat menjual skill. Kenapa modal utamanya bukan uang tapi kemampuan gitu. Nah, misal nih, kita jago desain. Kita ini bisa membuka jasa desain poster, undangan digital, print media sosial, atau presentasi. Jago editing. Nah, bisa menawarkan jasa edit video pendek untuk UMKM, konten kreator, atau teman yang punya bisnis. Gitu. Kemudian, jadi pertanyaan lagi nih, jago bahasa Inggris gitu. Nah, jawabannya kita bisa buka jasa transit atau menjadi tutor. Bisa kan ya? Nah, itu. Apalagi kalian ini yang jago public speaking ya. Bisa mulai menjadi MC kecil-kecilan sih, acara kecil gitu, host live juga atau juga moderator ya. Nah, bisa nih kalian itu menjual skill kalian. Kemudian skill yang lain yang mungkin bisa kita pasarkan dari diri kita ini, misal kita itu punya bakat fotografi. Nah, kalian ini bisa menerima dokumentasi wisuda, ulang tahun, atau acara kampus, atau produk UMKM, gitu. Ini yang menjadi menariknya skill seperti yang bisa kita kembangkan seiring kuliah, gitu ya. Nah, sepintas gambaran ide kreatif gitu ya untuk mahasiswa gitu ya, biar tidak mengganggu aktivitas belajar atau kuliahnya. Nah, mungkin itu gambarannya gitu. Gambar yang lain masih ada nih. Seperti apa nih Kak lebarnya untuk mahasiswa ini menjadi peluang gitu ya, berbakat di dunia bisnis juga. Oke, sabar dong. Kita adem-ademkan dulu suasana siang kali ini gitu dengan aroma lagu-lagu yang sudah di playlist kita. Ada Jika Semua Mudah. Wah, dari Iman Osman nih.

0: Bisnis sambil kuliah itu memang menarik teman berdua ya. Ada pengalaman, ada penghasilan, bahkan juga bisa bantu kita belajar mandiri secara finansial. Tapi jangan sampai karena terlalu fokus mengejar pemasukan, kuliahnya nih berantakan. Gitu ya, jangan sampai itu. Jadi kalau mau menjalankan bisnis sambil kuliah, kita harus punya batas waktu yang jelas. Gitu. Misalnya nih, tentukan jam khusus untuk mengurus pesanan, membalas chat pelanggan, membuat konten atau mencatat keuangan. Nah, itu harus kalian itu pikirkan. Gitu ya. Kemudian pisahkan waktu kuliah dan waktu bisnis. Nah, kalau sedang ada ujian nih atau tugas besar, jangan memaksakan menerima terlalu banyak pesanan. Nah, dan yang gak kalah penting, belajar mengatakan tidak. Katakan tidak. Tidak pada korupsi. Bukan. Kalian itu harus belajar mengatakan tidak ketika kepastian kita ini memang sudah penuh. Alias jangan memaksakan diri. Itu guys ya. Karena dalam bisnis itu kesempatan itu memang penting. Tapi kesehatan, pendidikan, dan kemampuan mengatur waktu juga sama hal pentingnya. Gitu. Jadi sebenarnya ya. Sebenarnya nih, bisnis terbaik itu untuk mahasiswa bukan bisnis yang menghasilkan uang paling cepat gitu. Tapi bisnis terbaik adalah yang bisa berjalan tanpa membuat kita kehilangan kendali atas kuliah dan kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah, mulai dari kemampuan yang kamu punya ya, waktu yang kamu punya dan masalah yang bisa kamu bantu selesaikan itu. Karena siapa tahu bisnis kecil yang kamu mulai ini dari kamar kos atau sela-sela jadwal kuliah ini justru menjadi bekal untuk masa depan kalian. Ya. Biar kalian itu bisa lebih cerah gitu. Kelihatan cerah mandirinya. Itu teman berdua. Oke ya, paham ya sejauh ini?
1: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman pro 2 lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap. Terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, gak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya. Teman pro 2, penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar, kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget teman kedua. Terus juga mungkin mesin yang overheat parah, radiator rusak, oli kering, mesin dipaksa kerja terus-terusan, panas ekstrim bisa nyulut bagian yang gampang terbakar. Jadi rajin-rajinlah servis berkala dan jangan asal-asalan modif rangkaian listrik mobil kamu teman pro 2. Safety first biar perjalanan kamu tetap aman dan seru.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Bro Dua FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di santai siangnya kita lanjut ya. Seperti biasanya di pukul 13 kita akan updatekan informasi-informasi terkini ya di seputar dunia olahraga. Oke. Informasi yang perdana nih, teman Bro Dua, 11 atlet pesilat jalani Pusselat Cup Pamekasan. Sebanyak 11 atlet pencak silat tadi Pamekasan menjalani pemusatan latihan kabupaten atau Pusselat Cup untuk persiapan pekan olahraga provinsi atau Porprov 9 Jawa Timur di Surabaya. Jadi 11 atlet tersebut berasal dari sejumlah kelas dan perguruan pencak silat di Pamekasan. Bidang pembinaan dan prestasi IPSI Pamekasan Atiku Rahman mengatakan para atlet terpilih berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Menurutnya seluruh atlet harus menunjukkan kemampuan selama mengikuti program Pusselat Cup. Seleksi dilakukan secara objektif dan terukur. Ia juga menampakkan perkembangan atlet akan terus dievaluasi meliputi kemampuan teknis, kondisi fisik, dan kesiapan mental. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan atlet yang akan mewakili Pamekasan pada Porprov 10 Jawa Timur.

Teman Perduang Koni Sumenep dorong pembinaan dan regenerasi atlet. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sumenep mendorong peningkatan pembinaan dan regenerasi atlet dalam momentum Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026. Ketua Harian KONI Sumenep Abdullah Kadir Al-Mahdali mengatakan HORNAS menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif berolahraga. Menurutnya, peningkatan budaya olahraga perlu diikuti dengan pembinaan atlet secara berkelanjutan. KONI Sumenep juga mengajak seluruh atlet dan insan olahraga untuk bersama-sama meningkatkan prestasi olahraga daerah. Ia berharap pembinaan yang dilakukan

0: Nah, baru periode 2026 ini berhasil menambah jumlah cabang olahraga cabur binaan dari 36 menjadi 39 cabur. Sekretaris Jenderal KONI Pamekasan Arif Rahman saat menjadi narasumber di RRI Menyapa RRI menyatakan bahwa penambahan cabur ini ditunjukkan untuk memfasilitasi minat masyarakat sekaligus meningkatkan prestasi menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porpos Jawa Timur. Menurutnya penambahan wadah baru seperti sepak bola mini, olahraga rekreasi seperti domino hingga berkuda mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sejumlah sarana penunjang yang disediakan akan terus dimanfaatkan warga baik untuk pembinaan prestasi maupun menjaga kebugaran fisik.
1: Ya, jadi memang dari semakin banyaknya cabur, otomatis juga banyak pilihan buat masyarakat di Pamekasan untuk olahraga apa yang jadi hobi, khususnya untuk hiburan dulu. Jadi kemarin ada berkuda juga baru terbentuk di sini, kemudian yang sudah ada tentunya 36 cabur itu memang sudah olahraga populer ya, seperti bulu tangkis, sepak bola, kemudian bela diri udah banyak ya. Dengan adanya penambahan cabur ini terus terang menambah animo.
0: Ia menambahkan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai ajang olahraga daerah menjadi dorongan penting bagi pengurus untuk terus melengkapi cabur yang belum terbentuk. Kedepan, KONI Pamekasan menargetkan penyelesaian legalitas untuk beberapa cabur baru lainnya, sekaligus bersiap memutar sejumlah agenda kejuaraan daerah hingga akhir September.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Masih seputar dunia olahraga teman Pro 2 ya. Tim basket putri Man Sumenep di juara atau Mansa Championship 2026. Tim basket putri Man Sumenep berhasil meraih juara pertama dalam Atom Masnas Basket Ball Championship 2026. Sementara itu putra Man Sumenep menempati posisi ketiga. Partai final sekaligus juga penutup turnamen berlangsung di lapangan Man Sumenep. Turnamen antara pelajar Semadura tersebut diikuti 58 tim tingkat SMP atau MTS dan SMA, MA serta SMK dari berbagai daerah di Madura. Penanggung jawab Atom Manses Man Sumenep, Faisal Riza Bayusuni mengatakan prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras atlet dan panitia selama pelaksana turnamen. Menurutnya, turnamen tahun tersebut menjadi bagian dari pembinaan atlet basket pelajar sekaligus wadah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Kompetisi yang berlangsung sejak 17 Agustus 2026 itu mempertandingkan kategori SMP Putra Putri dan SMA Putra

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'lab sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini nggak ketinggalan zaman loh 62. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 62, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
2: Informasi olahraga kita yang terakhir nih teman Pro 2, Posbek Trunojoyo Sampang menyiapkan 8 rider untuk mengikuti kejuaraan Late Dragon Race di Kabupaten Gresik Sabtu 12 Desember 2026. Pengurus Posbek H2 Trunojoyo Sampang Agus Suprianto mengatakan 8 rider tersebut telah dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Menurutnya persiapan dilakukan sejak pekan sebelumnya melalui latihan fisik dan teknik secara rutin. Ia berharap seluruh rider dapat tampil maksimal dan mencapai target prestasi yang telah ditetapkan. Selain mengejar prestasi, Posbek Trunojoyo Sampang juga terus mendorong agar olahraga tersebut semakin dikenal dan diminati masyarakat. Dengan semakin banyak peminat, diharapkan muncul rider-rider baru yang dapat memperkuat pembinaan olahraga Posbek di Sampang. Nah, keseluruhan informasi dunia olahraga sampai di sini dulu ya bersama Pro 2. Di lain kesempatan kita akan sua kembali tentunya di jam dan frekuensi yang sama dan hadir setiap hari Senin hehingga hari Sabtu ya. Sebelumnya kita masih di Santai Siang bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: It always goes like this. Could have predicted it.

0: percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
2: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
1: Iya nih, Mah. Main yuk.
2: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
1: Iya dong, Mah. Pasti.
3: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
1: Oh.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Infotainment akan melengkapi di sini santai siang kali ini, oke? Menjelang sore nanti. Seperti biasanya kita punya materi apa? Oke, nantikan saja. Yuk kita mainkan lagi Salpredi kali ini Gala Bunga Matahari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: 106,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, di infotainment kali ini kita punya gosip-gosip. Bukan gosip sih sebenarnya. Enggak boleh gosip-gosip. Itu malah nambahin dosa gitu kan. Enggak boleh ngomongin orang terus ngomongin hal-hal yang buruk. Enggak boleh. Kita cukup cerita-cerita saja gitu ya, artis-artis yang mungkin punya fenomenal di tahun ini. Wow. Hanung Bramantyo ini garap versi Indonesia di Season of the Sun ya. Jadi teman Pro 2 buat kalian yang dulu sempat tergila-gila dengan drama Korea, ya ada kabar nih, kabar menarik dari perfilman Indonesia. Di sini ceritanya sutradara Hanung Bramantyo ini semakin serius ya menggarap versi Indonesia dari The Season of the Sun ya. Dan kali ini proyek tersebut diarahkan menjadi film layar lebar. Wih, gak sabar pengen nonton ya kalian ya. Nonton sama siapa? Sama doainya, sama pacarnya gitu. Sebenarnya kalian itu ngefans sama Hanung atau pengen lagi happy-happy ini, atau lagi pengen pacaran-pacaran sama doinya sambil nonton. Ketahuan deh kalian. Nah, gini lanjut cerita nih. Kabar ini disampaikan Hanung dalam sebuah agenda industri kreatif. Dan dia juga mengaku bahwa proyek ini akan punya tantangan besar. Karena The Season of the Sun ini punya tema yang kuat sekaligus basis penggemar yang besar.

jadinya kerjasama nih antara tentara dan dokter ini ya, saling kolaborasi, akhirnya jatuh cinta deh. Gitu ceritanya mungkin ya. Nah menariknya ketika cerita ini dibawa ke Indonesia, ini tentu akan ada penyesuaian dan konteks masyarakat. Kemudian di samping karakter sampai budaya lokal ini juga udah berkolab di dalamnya, teman berdua ya. Jadi pertanyaan sekarang, apakah versi Indonesia ini bisa memberikan rasa yang sama? Atau justru harus punya identitas sendiri? Tapi sih menurutku ini teman berdua ya, menariknya adaptasi yang bagus ini bukan berarti menyalin mentah-mentah karya aslinya. Tapi di dalamnya adalah sebuah tantangan bagaimana cerita yang sudah dikenal ini bisa terasa baru ketika ditempatkan dalam konteks Indonesia. Paham kan ya kalian? Iya dong. Nah, tunggu saja deh filmnya nih. Karya dari Hanung Bramantyo. Siapa yang tidak kenal dengan sutradara yang cukup kondang gitu ya di tanah air kita gitu, Hanung Bramantyo. Oke. Okay. Punya info apa lagi nih Kak? Infotainment-nya Kak, ada dong. Sabar dulu, kita mainkan lagi ya. Ada Yung Kai. Wi, Do You Think You Call. Asik ya. Nanti kita juga suruh dari Jayadi ya. Terima kasih kata ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Nah, infotainment kali ini juga ada informasi dari Hopper resmi tayang di bioskop Indonesia hari ini. Film yang punya kombinasi pemain cukup kuat. Ada Hyang Chuming, So In Sung, dan juga Jung Ho Yoon. Ini filmnya disutradarai Na Hong Jin. Nah, filmmaker yang dikenal lewat karya-karya dengan suasana intens dan penuh ketegangan, teman pelua. Hope ini mengambil latar sebuah desa terpencil ya, yang tiba-tiba nih menghadapi kemunculan sesuatu yang misterius. Warga di tempat tersebut ini kemudian harus berhadapan dengan ancaman yang belum pernah mereka temui sebelumnya gitu. Yang membuat film ini menarik adalah genrenya. Hopi ini juga menggabungkan unsur essence of fiction, misteri, dan juga terror. Dan sehingga penonton bukan hanya diajak bertanya-tanya nih apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga mengikuti bagaimana para karakter bereaksi ketika mereka dihadapkan pada situasi yang tidak masuk akal gitu. Jadi tiga karakter utama yang diperankan Hwang Jungmin, Sun In Sun, kemudian Jung Ho Yoon, ini juga menjadi salah satu daya tarik utama, teman berdua. Ya, apalagi Jung Ho Yoon ini yang populer secara global lewat Squid Game. Kini juga kembali menunjukkan sisi aktingnya dalam film dengan nuansa yang jauh lebih gelap gitu. Jadi buat kalian yang suka film Korea tapi mulai bosan dengan romans, Hope ini bisa menjadi pilihan berbeda gitu. Nah, ada cerita cinta manis sebagai fokus utama yang ditawarkan justru misteri, ancaman, dan perjuangan untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi kayak bertolak belakang gitu ya. Dan karena filmnya ini mulai tayang hari ini, mungkin bisa masuk daftar weekend kalian. Itu teman berdua ya.

0: siang. Berdua santai siang.
1: Teman Produa, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 40 menit. Itu tandanya Produa RRI Sumenep akan segera kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sumenep. Terutama untuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.

0: Info Pro 2 94,6 Pro 2 RRI Sumena.
1: Yang terbaik kamu karena kita Indonesia.
0: Iya, iya. Kok kita suaranya jadi melempem sih ini?
1: Iya, kita kan lagi agak ini ya, karena cuaca. Aduh, di jalan itu kalau kata Upin Ipin, jelebu iya, debu
0: iya. Apa? Jelebu itu apa?
1: Jerebu itu asap.
0: Oh.
1: Jerebu iya, debu iya.
0: Oh, Aceh.
1: Nah, waktunya kita update informasi ya, Pak Indah.
0: Betul. Coba yang pertama apa?
1: Ini yang pertama tentang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Sumedap yang mencatat kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi kasus mendominasi hingga awal September di tahun ini. Dari total perkara yang terdata, kasus pencabulan atau persetubuhan anak mencapai 10 kasus nih ya teman Pro 2. Oh, ini cukup miris ya.
0: Miris banget.
1: Nah, untuk memulihkan trauma psikologis para korban, tambahnya ini dari Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3A Sumenep, yakni Diana Agus ya, memberikan pendampingan hukum dan juga psikologi secara berkesinambungan, dan proses pemantauan dilakukan mulai dari pembuatan berita acara, pemeriksaan BAP di kepolisian, proses persidangan hingga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ya, alias ingkrah nih teman Pro 2. Dan juga selain memberikan perlindungan kepada korban, pihak Dinsos P3A juga mendampingi keluarga korban untuk mengantisipasi potensi intimidasi dari pihak pelaku selama proses hukum berjalan. Jadi terus didampingi ya sama Dinsos P3A ini teman Pro 2.
0: Oke, selanjutnya dari dunia olahraga teman Pro 2, SMA Negeri 2 Sumenep resmi membuka turnamen Conference Futsal Competition CFC ke-12 2026 se-Madura di halaman sekolahnya kemarin. Sekarang hari apa?
1: Sekarang hari Kamis.
0: Ya kemarin bener ya.
1: Iya kemarin, hari Rabu.
0: Kejuaraan tahunan ini Tuan Pro 2 diikuti ratusan tim pelajar dari tingkat SD, SMP sampai SMA Madura. Waduh. Kacabdin Pendidikan Wilayah Sumenep, Rusli, secara resmi juga membuka ajang yang telah konsisten diselenggarakan selama 12 tahun ini sebagai wadah pembentukan karakter peserta didik.
1: Wah. Oke, kita beralih ke informasi ketiga. Sudah kan?
0: Udah.
1: Udah, oke.
0: Udah aku diam, udah batu aku.
1: Informasi ketiga ini, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usimunis Tita Sumenep yang meresmikan pengukuhan 61 lulusan sarjana strata 1 dalam rapat terbuka Senat Wisuda
0: 14
1: ini ya tempat perdua, dan juga Dis Maulidiyah ke-19 di Graha Wicaksana Abdi Negara Sumenep hari Rabu kemarin. Dan para wisudawan tersebut juga berasal dari 3 program studi, yakni Pendidikan Agama Islam PAI, Pendidikan Bahasa Arab PBA, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI nih teman Pro 2. Dan juga dalam prosesi pengukuhan tersebut juga pihak kampus memberikan penghargaan khusus ya kepada 3 lulusan terbaik berpredikat cum laude nih teman Pro 2 dari masing-masing program studi, yakni Nur Holisah PAI, Anissa Hubabah PBA, dan Yuliana PGMI pada kesempatan yang sama. Dan pihak Pertes ini wilayah 6 Surabaya turut mendorong Stita Sumenep agar segera melakukan alih status kelembagaan menjadi institut. Wah, congratulations untuk 3 nama yang sudah disebut tadi ya teman Pro 2.
0: Jadi apa, mahasiswa terbaik ya, masih ya, berprestasi. Oke. Cum laude. Oke, itu dia teman Pro 2, informasi kita di sore hari ini ya. Kita lanjut ke Madura.

0: kan?
1: Kok bunga sih?
0: Bunga.
1: Kan sekarang hari Kamis kan?
0: Iya, hari Kamis.
1: Memakai.
0: Coba lihat lagi di flyer.
1: Memakai.
0: Dilihat di flyer.
1: Memakai mata.
0: Bukan. Playernya dilihat kotak kata bunga dalam bahasa Madura.
1: itu besok itu kamu sama Isal.
0: Enggak. Hah? Enggak ah. Itu di player. Ah, Kak Indah.
1: Lah. Ya udah sih. Yang mana terserah lah.
0: Iya, kata di player. Ah, kita di player tanggal 10 kan, hari Kamis kan?
1: Iya.
0: Iya, coba dilihat di player.
1: Lah, ini aku flyernya. Flyernya ini memakai.
0: Oh, kok memakai
1: sini,
0: sih?
1: Sini, tengok sini.
0: Kok bisa
1: sini,
0: sih?
1: Sini, tengok sini. Oh. Ya, ya, ya. Salah ininya, sorry. Ash. Bunga, ya teman Prodo beneran bunga.
0: Bunga ya? Kayak kita kan, bunga desa. Bunga desa apa bunga kantor?
1: Kok bisa ini TTM-nya tadi ini memakai?
0: Ini layarnya
1: beda.
0: Ini sebenarnya ada kata lainnya juga dalam apa bahasa tuh? Indonesia. Mungkin ini bisa masuk ke BBI juga.
1: Apa tuh?
0: Kembang.
1: Oh, iya iya.
0: Iya kan kembang desa, bunga desa ya dong.
1: Cuma pengucapannya beda kalau bahasa Madura.
0: Ya, beda.
1: Nulisnya sama nulisnya. Ya.
0: Lah, aku dikasih tahu.
1: Ya udah berarti udah ketebak ya nomor 2 bahasa Maduranya bunga apa.
0: Ya, tinggal dijawab aja deh.
1: Sebelum itu kita juga mau kasih ini nih. Tahu kan sakera?
0: Tahu.
1: Sakera-kera aja lo sendiri.
0: Iya.
1: Tahu. Bukan sakera itu?
0: Sakera apa?
1: Dikenal tokohnya Madura gitu. Pemberani katanya.
0: Kalau Ria sih yang ikonik itu songotel.
1: Nah, itu
0: Pak Sakera
1: katanya.
0: Itu kayaknya kalau nggak ada songotnya itu bukan Pak Sakera.
1: Nah,
0: ya kan?
1: Itu dia.
0: Katanya sih kalau dari ini dari informasi sih katanya ini tokoh pejuang legendaris.
1: Mm-mm.
0: Asalnya dari Madura, Reng Madura ya guys.
1: Orang Bangkalan tapi dia tuh hidupnya di Pasuruan gitu.
0: Oh, okay.
1: Dia dikenal sosok yang taat beragama, adil, terus peduli sama kesejahteraan para pekerja. Kebetulan dia kerjanya di perkebunan milik pabrik gula Kadiwung gitu di Pasuruan gitu. Cuma ya dia itu melawan sama Belanda. Jadinya ya udah diuber terus
0: di
1: gitu.
0: Diuber terus ya. Jadi perlawanan Sakera juga katanya sih ketika pihak Belanda dan juga pengusaha pabrik gula ini bertindak sewenang-wenang katanya ya dong. Orang Madura kan selalu mengedepankan keadilan.
1: Speak up ya.
0: Nah, senjata khasnya juga dalam perjuangan dia selalu membawa celurit. Sade guys.
1: Bukan beda, sade.
0: Oh, beda lagi. Beda
1: celurit
0: lagi.
1: Celurit beda. Celurit yang panjang.
0: Oh, yang lebih panjang ya.
1: Kalau sade yang
0: gitu ya.
1: Yang sade itu hanya buat nganu rumput itu
0: yeah,
1: sade.
0: Itu lebih kayak bulan sabit ya.
1: Nah,
0: ini.
1: Biar kalau nyengkor orang itu enak.
0: Oke. Itu saleran ya.
1: Langsung.
0: Aduh ngeri guys.
1: Cuma yang jelas ini emang ada Sakera ini, Sakura lagi. Sakera ini emang ada sosoknya gitu. Dan menjadi kajian ilmiah juga gitu. Cuma ya itulah ya. Cuma dikenalnya katanya
0: galak.
1: Pemberani. Iya
0: galak.
1: Cuma
0: ya.
1: Yang beredar ternyata ya dia begitu ya. Itu membela
0: galan
1: temannya
0: karena, iya yang galaknya itu karena keadaan ya. Ya sama kayak kita lah. Bu Sakera.
1: Saya Bu Sakura aja nih.
0: Beda. Kalau Sakura itu dari Jepang.
1: Ya dari itu Jepang. Maksudnya.
0: Kita kan dari Madura. Jadi berubahnya Bu Sakera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, kayak kamu udah tahu lah ya jawabannya bunga dalam bahasa Madura itu apa.
2: Tadi udah kita spill.
1: Udah kejawab loh.
2: Iya, tapi mungkin kalau di BBI-nya kembang ya.
1: Ya.
2: Nah, tapi kalau di bahasa Maduranya peng.
1: Kembang.
2: Kembang, meni kepeng.
1: Bukan, kalau kepeng itu lebar.
2: Lebar, kayak ai.
1: Iya.
2: Ya, kayak ai, kayak ria.
1: Oh gitu.
2: Iya, ria. Ria mengakui memang lebar. Kepeng ya. Kepeng, kepeng apa kembang? Kempeng ya guys.
1: Kempeng, ya udah itu jawabannya tuh nomor 2. Bahasa Maduranya bunga kembang.
2: Nah, kalau bunga berbunga-bunga?
1: Kembang.
2: Kalau berbunga-bunga?
1: Kembang.
2: Enggak
1: salah. Salah.
2: Gimana?
1: Apa?
2: Apa?
1: Perak. Bunga.
2: Bunga.
1: Bunga kalau berbunga-bunga itu. Perak.
2: Perak
1: yang berlebihan itu bunga.
2: Bunga.
1: Yes.

0: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, kita akan lanjut ke Pro 2 Madiun dulu ya. Untuk ikutan sore ceria berjaringan Pro 2 se-Jawa Timur. Jangan kemana-mana, nanti Indah sama Maria balik lagi nemenin kamu jam 5. Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan.

0: 95,2 Prodo FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Prodo, apa kabar? Bagas pengen nyapa teman-teman Prodo seluruh Jawa Timur di program Sore Ceria Berjaringan di hari ini ya, bersama dengan saya Bagas. Dan kali ini bersama dengan teman-teman, nanti kita bakal ngobrol dengan siapa? Yang pasti Bagas sapa dulu ya, sekali lagi buat teman-teman selamat sore yang ada di Prodo FM seluruh Jawa Timur ya, yang ada di Sumenep, di Prodo FM Jember, Prodo FM Surabaya, dan juga Prodo FM Malang. Hai, selamat sore kalian semuanya ya. Dan di sore hari ini kita kedatangan teman-teman Bagas yang keren-keren banget, yang mana mereka ini punya karya yang luar biasa, yang mana mereka juga baru saja, sebentar Bagas takutnya salah nih nyebutinnya teman Pro 2 ya, mereka ini barusan aja menjuarai musikalisasi puisi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Berarti ini benar-benar fresh banget ya. Yuk kita kenalan dengan teman-teman dari Sanggar Seni Bising SMAN 1 Gagar Madiun. Ini dia orangnya. 1, 2, 3. Celing. Tepuk tangan buat kalian. Mas Oni, selamat sore Mas Oni.
1: Selamat sore Mas Bagas.
0: Nah, Mas Oni ini adalah pembinanya ya untuk Sanggar Seni Bising ya, di SMA Negeri 1 Gagar Madiun, yang mana udah bolak-balik ke sini dan ternyata berjodoh banget nih sama teman-teman dari Gagar ya. Akhirnya kemarin berhasil menjuarai juara satu musikalisasi puisi. Dan mereka nanti, janjinya Mas Oni tadi, mereka bakal membawakan satu karya buat kalian semuanya. Nanti bisa simak nanti. Pokoknya tetap stay di akhir-akhir acara, nanti kita bakal kasih persembahan dari mereka. Dan sebenarnya mereka ini rombongan. Tadi banyak, ada berapa Mas? 6 ya?
1: 6
0: orang. Nanti kita bakal gantian ya. Nanti yang lainnya masih ada di luar, masih mempersiapkan. Dan sementara yang ada di sini, ada siapa nih? Dikenalin dong Mas Oni, ada siapa aja nih yang dari kiri dulu deh.
2: Perkenalkan, nama saya Artika Fahtiasari Dewi. Saya merupakan kelas 12.
0: Oke, di sapanya siapa?
2: Bisa dipanggil Tika.
0: Tika siapa?
2: Artika.
0: Artika. Ini fans sama ini ya. Siapa? Artis siapa tuh namanya Mas Oni? Artika Sari. Ada kok. Siapa ya namanya? Jangan-jangan orang tua kalian ngefans sama itu tuh ya. Benar enggak sih, Tika? Enggak tahu.
2: Kurang tahu.
0: Oke, terus yang berikutnya sebelahnya Tika siapa?
3: Kenalkan, nama saya Nashwa Kinara, biasa dipanggil Nashwa.
0: Nashwa. Terus yang sebelahnya Nashwa?
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Rizkullah, biasa dipanggil Hilmi.
0: Hilmi agak deket dong Hilmi ke mic ya, biar suaranya bisa terdengar seluruh Jawa Timur. Oke, Tika, Nashwa sama Hilmi. Jadi ini, terus nanti yang lainnya kita bakal kenalan ya. Jadi mereka berenam ya Mas Oni. Ini berarti satu grup yang kemarin jadi juara musikalisasi puisi itu Mas Oni. Oke, mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu nih. Mungkin di antara teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur masih belum ada mungkin ya. Mungkin ada yang belum tahu konsep dari musikalisasi puisi. Ini sebenarnya seperti apa sih Mas Oni? Mungkin bisa sedikit dikenalkan lagi nih.
1: Musikalisasi puisi ini sebenarnya ada beberapa pemahaman ya. Tetapi kalau kita ngomong tentang festival musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa, dan ini berjenjang Mas Bagas. Yang juara tingkat provinsi itu nanti berhak mewakili provinsi tersebut untuk ke nasional.
0: Berarti ini nanti teman-teman mewakili dong ke tingkat nasional.
1: Sudah.
0: Dan
1: alhamdulillah untuk kesekian kalinya belum beruntung.
0: Belum beruntung kita, ya. Oke. Nanti kita ini ya, kita apa namanya bahas itu. Tapi ini mungkin ceritanya ke kemarin yang Jawa Timur ini gimana maksudnya?
1: Kalau untuk musikalisasi di Jawa Timur ini adalah satu buah puisi yang harus kita nyanyikan dengan cara kita membuat nada sendiri berdasarkan tafsir dari puisi yang ada tersebut.
0: Oke.
1: Dari awal sampai akhir itu harus dinyanyikan dan kita tidak boleh menambah atau mengurangi baris, bahkan dengan gumam pun juga tidak diperkenankan. Itu.
0: Jadi nggak hanya kita kayak berpuisi gitu aja, tapi harus ada lirik dan nyanyinya gitu ya. Sebenarnya apakah memang berbeda nih Mas Oni puisi sama musikalisasi puisi ini Mas Oni?
1: Bedanya mungkin hanya konsep musikalisasi itu adalah salah satu upaya penampilan dari puisi. Kalau yang sepengetahuan kita pada umumnya kan puisi itu hanya bisa di, sekadar dibacakan teknik baca puisi. Tapi dalam perkembangan ini ada banyak sekali jenis untuk pertunjukan musik, pertunjukan puisi. Ada yang tadi musikalisasi puisi, ada dramatisasi puisi, ada visualisasi puisi, ada teatrikalisasi puisi.
0: Nah, jadi ternyata banyak sekali ya.
1: Banyak sekali.
0: Oke, tapi bukan, ini jelas beda sekali ya jika dibandingkan sama teater, seni teater ya.
1: Iya.
0: Beda ya Mas
1: beda,
0: ya?
1: Beda.
0: Oke. Tapi memang ada juga sih yang bilang nih Mas Sony ya, oh itu kok kayak teatrikal kayak gitu. Bahkan banyak yang sudah nyebut kalian tuh udah teatrikal kayak gitu. Jadi tapi ternyata mereka tetap puisi itu yang jadi pondasi utamanya di sini. Oke. Nah, kita ke Tika deh. Tika, di sini kamu sebagai apa nih Tika dalam apa? Musikalisasi puisi ini, Tika?
2: Di sini saya sebagai vokal dua dan juga pemain balera, Kak.
0: Apa tuh balera?
2: Balera itu alat musik yang
0: apa ayo
1: ding itu
0: yang kayak ini
1: yang biasa dipakai
0: drum band kayak gitu kan istilahnya ada yang nyebut balera ya yang benar balera atau belera sih Mas
1: balera.
0: Oke, balera ya
1: atau xylophone gitu
0: oke. Jadi kamu sebagai berapa tadi vokal berapa
2: vokal dua
0: oke. Nah terus berikutnya adalah Naswa ini sebagai apa nih Naswa?
3: Sebagai vokal satu.
0: Sebagai vokal ya. Berarti vokal satu itu berarti termasuk vokal utama dong?
1: Iya.
0: Oke, gimana tuh? Kamu susah nggak sih bagaimana kamu konsentrasi untuk membaca puisi sambil nyanyi gitu? Susah nggak menurut kamu?
3: Kalau menurut saya itu lebih susahnya karena kan kita kan dibagi menjadi beberapa vokal ya, Kak. Nah, itu fokus ke nada kitanya itu yang sulit. Menurut saya
0: nyanyi sama puisi susah mana?
3: Kebetulan pengalaman berpuisi saya itu belum cukup baik ya dan juga belum banyak saya membacakan puisi-puisi tersebut jadi menurut saya lebih sulit membaca puisi
0: ya tapi kok bisa menang kamu?
1: karena nyanyi itu tadi
0: ya oke. Hilmi kamu sebagai apa Hilmi di musikalisasi puisi ini?
4: Saya sebagai keyboard sama mengisi vokal dua laki-laki.
0: Vokal dua laki-laki. Ya. Oke. Okay. Oh, berarti ini semuanya nyanyi Mas Ani. Ya. Semua kru gitu. Jadi enggak di peran masing-masing ya. Contoh kayak Ilmi ini sebagai keyboard gitu enggak only keyboard aja tapi juga semuanya harus nyanyi. Ya. Berarti.
1: Jadi dari 6 orang itu kita coba dari satu puisi itu kita pecah jadi 4 nada, 4 karakter vokal yang berbeda.
0: Oke. Susah enggak sih menyatukan karakter vokal mereka karena Tika, Naswa, Hilmi atau juga teman-teman yang lain itu pasti punya karakter yang beda-beda gitu. Apakah jadi gimana tuh biar nyatu sama ceritanya gitu Mas Doni?
1: Susah nggak sih? Justru karena ini ya karakter mereka cukup berbeda itu ya akhirnya cukup membantu dalam kita mengaransemen gitu. Jadi saya percayakan berdasarkan karakter mereka masing-masing untuk menafsirkan puisi itu aja sih.
0: Oke. Nah kita balik lagi di event ya yang kemarin itu digelar di mana sih Mas Sony untuk di Provinsi Jawa Timur kemarin?
1: Kebetulan untuk tahun ini itu pure online jadi kita mengirim video.
0: Online.
1: Kalau tahun kemarin itu ada dua tahap itu penjaringan 12 finalis. Terus kalau tahun kemarin itu kita kurang beruntung. Itu
2: hanya masuk ke dalam 12
1: finalis. Kita 12, hanya masuk
0: 12 besar. Oke.
1: Itu terus tahun ini alhamdulillah kita bisa langsung tembus di juara satunya.
0: Okay. Tapi videonya itu direcord kayak gitu ya, enggak live by Zoom atau apa gitu ya.
1: Direcord tetapi ini tekniknya one take gitu, satu take. Tidak boleh diedit.
0: Oke. Masalahnya kalau namanya suara gitu ya, audio gitu, kalau by Zoom kan udah ini banget, beda sekali suaranya ya. Oke. Nah, ini di Jawa Timur kemarin ada berapa peserta sih yang ikut di lombanya itu?
1: Ada 30 sekian.
0: Oh, banyak ya?
1: Video yang dikirimkan.
0: Oke. Dan ini yang menyelenggarakan di Balai Bahasa ya?
1: Iya.
0: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah ini apakah acara ini acara yang rutin setiap tahun ada gitu atau gimana nih Mas Oni?
1: Iya, tiap tahun ada dan seingat saya dengan keikutsertaan Sanggar Seni Bising itu mulai tahun 2009.
0: Okay.
1: Itu sudah ada.
0: Sudah ada ya. Oke, jadi ini sebenarnya satu acara yang setiap tahun pasti ada ya.
1: Iya.
0: Oke, dan baru tahun ini teman-teman dari Teater Bising ini Sanggar Seni Bising ini bisa mendapatkan juara satu gitu. Yang mana sebelumnya apa tadi 12 besar ya. Gitu ya. Berarti ini keikut sertanya keberapa nih, Mas Oni?
1: Tadi. Berapa ya?

0: langsung ke level provinsi seperti yeah. itu. Nah, jadi itu ya teman Pro 2. Jadi mereka berproses ternyata sudah sering sekali ikutan gagal terus masuk nominasi dan pada akhirnya di tahun ini berhasil menjadi juara gitu ya. Kemarin apa sih yang dibawakan dalam musikalisasi puisi itu, ngambil tema apa dan mungkin bisa diceritain tuh. Itu apa? Seperti apa sih yang diceritakan gitu sehingga kalian bisa menang?
1: Jadi kemarin itu kebetulan tema untuk musikalisasi puisinya bertemakan dengan laut.
0: Okay.
1: Jadi semua puisi yang diberikan dari Balai Bahasa itu ada keterkaitannya dengan laut, gitu mas. Kemudian kami pada puisi wajib itu karena mengenang 100 tahun dari Asrul Sani, jadi mengambil dari puisi Asrul Sani.
0: Semuanya?
1: Untuk puisi wajibnya saja.
0: Oh, puisi wajibnya saja. Oh, berarti karyanya yang ditampilkan tuh gak hanya satu dong, berarti?
1: Ada dua.
0: Oh, ada dua. Wajib yang karya Asrul Sani itu sama?
1: Sama
0: puisi kalian.
1: Pilihan.
0: Oh, pilihan. Ya. Oke, okay. Yang tema laut tadi ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kenapa kok tertarik banget ngambil isu tentang laut tuh, Tika?
1: Nah, kalau itu sebenarnya kita kurang tahu karena tema itu sudah diberikan dari Balai Bahasanya sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Ya.
0: Itu teknisnya gimana sih Mas Soni kok bisa dapat tema laut itu? Apakah memang ada beberapa topik-topik yang apa namanya diundi kayak gitu atau milih sendiri kayak gitu nih Mas?
2: Kurang tahunya. Untuk itu murni kewenangan memang dari bukan
0: dari panitia.
2: Dari panitia Jakarta langsung dari pusat badan bahasanya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Jadi semuanya sama ya temanya ya?
2: Oke.
0: Akhirnya tadi ada yang tema mungkin sosial, terus ada lingkungan kayak gitu ya. Jadi semuanya tema tentang laut gitu ya. Oke. Terus boleh dong kamu apa namanya, mungkin bisa digambarin itu apakah yang jadi penilaian itu dari sisi apanya nih yang biasa dinilai oleh juri dari musikalisasi puisi ini nih?
1: Kemarin itu ada 3 juri mas. Nah, dari 2 juri ini adalah seorang sastrawan. Kemudian yang satunya itu lebih menganalisis di aransemennya.
0: Okay.
1: Jadi kalau dari sisi juri yang sastrawan ini lebih menilai ke arah bagaimana kita memanai puisi ini. Nah, musikalisasi puisi ini kan lebih bagaimana kita menggambarkan puisi ini dalam bentuk lagu. Kalau kita seandainya cuma mengedepankan aransemen sampai meninggalkan bentuk dari puisi,
0: bentuk dari puisi itu,
1: iya, jadi itu
0: juga salah ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi mungkin penilaiannya di situ.
0: Susah juga ya. Masalahnya jujur bagas aja kalau baca puisi itu nggak segampang itu juga gitu, apalagi kalau ditambah model-model nyanyi kayak gitu ya. Nah, ini Ilmi nih sambil apalagi sambil ini nih sambil megang keyboard kan. Nah, itu kamu sempat grogi atau apa gitu? Gimana kamu ceritain suasananya pas waktu di panggung tuh?
3: Kalau grogi sih pasti ada ya kak. Soalnya ya gimana ya, harus fokus main keyboard tapi juga harus fokus di nada vokalnya kita.
0: Okay.
3: Jadi caranya ya kita harus fokus terus gitu loh kak, antara dua harus seimbang gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada satu sisi, nanti kan akan berat sebelah
0: gitu ya. Okay. Itu kalau boleh tahu untuk keyboardnya itu apakah, kan keyboard itu kan ada banyak efek-efek gitu kan ya. Nah, itu apakah ada termasuk penilaian nggak sih? Maksudnya harus nggak boleh ditambahin efek ini itu dan sebagainya gitu?
2: Tidak sih.
0: Jadi disesuaikan aja sama ceritanya ya. Oke. Kalau Naswa sendiri nih, kamu sebagai vokalis utama di sini ya. Nah, itu gimana? Kamu ceritakan dong suasananya, hektiknya mungkin dan apalagi dilihat oleh banyak orang kayak gitu. Boleh dong kamu ceritain.
1: Jujur kalau grogi sih pasti ada ya kak, setiap orang pasti grogi. Tapi ya kita percaya aja sama diri kita. Kan kita latihannya juga tidak sebentar. Gitu juga prosesnya sangat lama sekali.
0: Berapa lama Naswa latihan untuk mempersiapkan di event ini?
1: Sekitar 1 bulan.
0: Singkat loh itu. Lumayan singkat ya.
1: Iya. Tapi kan maksudnya dalam waktu segitu kita sudah bisa mempersiapkan diri.
0: Oke. Oh iya ya.
1: Tidak terbebani dengan rasa grogi.
0: Oke. Tapi memang mereka sudah terbentuk lama ya Mas Soni ya?

0: Mereka ini yang tampil di final ini?
1: Ini ada dua generasi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi yang Tika sama satunya Hanung itu tahun kemarin udah pernah ikut.
0: Pernah ikut.
1: Nah, terus Hilmi, Naswa ini sebagai adik kelasnya.
0: Yang baru ya, ada generasi ya.
1: Jadi tiap tahun saya mencoba untuk regenerasi begitu.
0: Oke, okay. Ini luar biasa loh ya. Ternyata ini di SMA Negeri 1 Gegar ini sangat ini ya, sangat konsisten ya dalam menentukan regenerasi kayak gitu. Ini ngomong-ngomong SMA 1 Negeri Geger ya, ini dalam apa ya, dalam memilih ataupun juga meregenerasi talent-talent kayak gini tuh susah gak sih Mas Oni? Mas Oni kan udah lama sekali ya di sana ya, apakah apalagi generasi sekarang ya, mungkin kalau dulu sebelum era ramenya gadget seperti ini mungkin gampang lah ya Mas Oni ya, kita bisa nyari talent-talent, tapi sekarang udah seiring dengan perkembangan zaman yang seperti ini, itu apakah Mas Oni sendiri menemui kesulitan untuk menentukan ataupun mencari sosok-sosok yang sangat menyukai seni ini?
1: Sebenarnya kalau kemampuan mayoritas itu cukup banyak ya, yang talenta-talenta yang bisa nyanyi, yang bisa main musik. Tapi yang sulit itu adalah mencari anak yang benar-benar mau disiplin untuk bekerja secara komunal kelompok itu.
0: Oke.
1: Itu yang paling sulit.
0: Secara teamwork ya.
1: Iya.
0: Itu apa sih yang jadi kendala maksudnya, apa mungkin salah satu mungkin repot atau mungkin egonya yang beda-beda gimana ya, maksudnya?
1: Salah satunya itu, salah satunya juga mayoritas harus membagi waktu antara belajar sampai dengan latihan, karena proses latihan anak-anak ini kan mayoritas setelah jam sekolah jam 4 baru bisa start latihan, atau mereka harus rela mengorbankan
0: waktu bermain
1: satu
0: ya
1: minggunya untuk latihan.
0: Oke, jadi waktu bermain kalian jadi ini dong berkurang ya.
1: Mainnya juga akhirnya latihan.
0: Apalagi anak-anak sekarang tuh ya gitu deh Mas Oni ya, jadi mereka harus punya me time yang memang harus mereka punyai gitu ya, dan ya ternyata ya masih banyak juga yang yang sangat menyukai seni ini. Oke deh, ini sekarang kita terkait pribadi kalian masing-masing deh, kita ketika dulu nih sebagai generasi yang udah senior lah ya, ini apa sih yang benar-benar kamu sukai dari seni ini nih Tika? Kenapa kamu kok benar-benar love banget nih sama musikalisasi puisi ini?
2: Awalnya tuh saya kurang paham kak, waktu pertama kali diajak untuk ikut musikalisasi puisi ini. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalam musikalisasi puisi ini, banyak sekali wawasan yang sebelumnya saya kurang paham terhadap seni. Wawasan itu akhirnya terbuka
0: bahwa, ya.
2: Menurut saya puisi itu bukan hanya bisa dimaknai dengan satu makna, akan tetapi banyak makna-makna puisi yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saya sebagai pelajar.
0: Keren sekali. Akhirnya keluar juga kata-kata itu Mas Oni ya. Wow, luar biasa nih. Sangat ini contoh untuk adik-adiknya nih, luar biasa. Kalau Naswa sendiri, apa yang membuat kamu menyukai seni ini Naswa? Kamu generasi baru ya termasuknya ya.
3: Saya juga sama seperti Mbak Tika ya.
0: Okay.
3: Ketika saya baru pertama kali diajak, jujur saya nggak tahu apa-apa.
0: Okay.
3: Apa itu musikalisasi puisi itu saya juga belum tahu. Akhirnya setelah berjalannya waktu, wawasan saya sangat-sangat terbuka ya, karena latihan dengan Ayah Oni.
0: Ayah Oni.
3: Wawasan saya
0: sangat terbuka sekali. Ya. Oke, luar biasa. Tapi nggak ada paksaan kan, misalnya. Kamu ya, misalnya punya orang yang mau PDKT sama seorang, terus kamu cari ikut gitu enggak kan? Dulu aja kayak gitu Mas Oni ya. Padahal kita enggak bisa enggak tahu itu, tapi ini orang yang mau gua PDKT-in ternyata ikut. Kayak gitu kan ada kayak gitu. Karena Hilmi gimana Hilmi?
4: Kalau saya sih taunya dulu puisi aja, belum
0: puisi aja ya.
4: Puisi.
0: Okay.
4: Terus setelahnya ikut ini diajak kan masih belum tahu apa-apa, masih awam banget. Terus cuma suka nyanyi-nyanyi aja. Terus setelah sekian lama beberapa kali latihan tuh untuk memaknai puisi, untuk wawasannya juga lebih luas, karena kan kita juga melihat dari sudut pandang orang lain bagaimana mengartikan puisi tersebut gitu. Jadi wawasan saya tuh jadi lebih terbuka gitu.
0: Oke, kamu juga suka ngeband-ngeband kayak gitu di sana?
4: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
4: Cuma suka jadi hobi aja.
0: Oh, jadi hobi aja. Selain keyboard, kamu bisa main instrumen apa aja? Yasmi.
4: Untuk saat ini sih masih cuma keyboard sama mungkin pianika aja.
0: Pianika aja ya. Oke deh. Abis ini kita bakal kenalan sama teman-teman yang lain ya, Mas Ani ya. Kita udah nunggu di sana dan sambil nanti kita bakal prepare juga. Mereka juga bakal mempersembahkan satu karya untuk kalian semuanya. Oke. Okay. By the way, thanks ya buat Tika, Naswa sama Hilmi. Ntar kita ketemu lagi untuk di sesi apa namanya? Mempertontonkan karya kalian yang akan kita hadirkan saat lagi, tetap di Sore Ceria Berjaringan untuk edisi kali ini dari Prodo FM RRI Madiun. Stay ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Okay, kita balik lagi ya teman-teman Pro 2, masih di sore ceria berjaringan dari Pro 2 FM Radio Madiun ya, masih bersama dengan Teater Bising dari SMA Negeri 1 Geger ya. Yang mana di sini tadi ada Mas Sony, ada Tika, Naswa, sama Hilmi. Nah, sekarang ini mereka bertiga masih di sini nih ternyata ya. Yang berdua berarti ada yang baru lagi nih. Siapa nih? Kita kenalan dulu nih yang pakai gitar. Agak deket sama mic deh. Namanya siapa?
1: Perkenalkan, nama saya Andre Cimantara.
0: Panggilannya?
1: Panggil Hanung.
0: Hanung. Yes. Hanung ya. Oke. Yang satunya? Agak deket sama mic.
2: Perkenalkan, nama saya Riko Chandrayanto. Panggilannya Riko.
0: Riko. Hanung pakai gitar berarti megang gitar.
1: Iya.
0: Oke, kalau Riko, apa nih Riko?
2: Pakai kajun.
0: Kajun ya. Oke. Baik, ini kalau kita ngobrol tentang sejarah ya. Kalian rata-rata kelas berapa si Hanung sama Riko, kelas berapa?
1: Kelas
0: 12. Kalau Riko?
2: Kelas
0: 12. Kelas 12 ya, sama berarti kalian ya. Yeah. Rata-rata kalian dari ini, dari Madiun semuanya berarti?
3: Iya.
0: Yeah. Oke, baiklah. Dan mereka bakal mempersembahkan satu karya yang mana nanti itu karyanya yang kemarin menang berarti.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, baiklah. Kita balik lagi ya. Ini ke yang lebih senior. Berarti yang lebih senior di sini Tika ya?
3: Saya Hanung sama Riko.
0: Oh gitu. Oke. Nah ini kalau boleh tahu nih sudah berapa penghargaan yang sudah diraih oleh teman-teman dari Sanggar Seni Bising ini? Mungkin ada yang bisa jelasin udah berapa kali juara, terus pernah ikut lomba di mana aja?
3: Kebetulan setelah corona ini, mm-hmm. Untuk lomba-lomba teater itu baru di tahun ini aja kak,
0: mulai
3: ada. Di tahun ini kami di lain puisi, mm-hmm. kami sudah menjuarai yang kemarin itu ada teater Festival Mataram yang mm-hmm. diadakan oleh Bakorwil Madiun. Mm-hmm. Itu kami mendapatkan juara dua. Kemudian kami ikut, para anggota ini kan berkecimpung di seni, jadi sesuai dengan bakat dan minatnya kami mm-hmm. mengikuti FLS 3N.
0: Oke, sering menang juga ya kalian ya?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, berarti dalam seminggu ya itu kalian full terus latihan kayak gitu atau ada apa ya? Kalian pasti ada grup kan seni ini kan? Nah itu janjian langsung ketemu gitu atau memang udah terschedule seminggu 3 kali misalnya atau setiap hari gitu gimana?
3: Kalau di saat kita tidak ada event yang mm-hmm. akan diselenggarakan, kita hanya ekstrakurikuler biasa untuk pertemuannya 1 minggu 1 kali di hari kami.
0: Oh, 1 minggu 1 kali aja. Oh, berarti musikalisasi puisi ini di SMA Geger itu udah menjadi ekstrakurikuler yang unggulan gitu ya?
3: Ekstrakurikulernya kita masuk di teater.
0: Oh, masuk di teater ya? Oke, banyak nggak sih anggotanya kalian?
3: Untuk saat ini kurang lebih 70 anggota.
0: Oh, banyak sekali. Luar biasa ya. Oke. Nah, terus ini untuk kalian membuat karya itu ya. Itu semuanya apakah kalian menciptakan sendiri gitu, di aransemen sendiri gitu atau kebanyakan membawakan karya orang lain nih sejauh ini?
3: Sejauh ini kami membuat sendiri, tapi tidak pure dari kami. Tentunya ada bimbingan dari
0: Mas Oni ya,
3: Ayah Oni, dan juga para kakak-kakak senior ke
0: kelas yang kalian alumni, ya,
3: terutama Mas Naufal Radifa.
0: Oke, nggak ikut hari ini?
3: Enggak.
0: Oke. Nah, oke, kalau kita berbicara tentang musikalisasi puisi ini ya, tentu saja ini selain kemampuan kalian dalam bermusik ya, terus juga berpuisi, baju kayak gitu di ini gak sih, dinilai gak sih? Masalahnya kan harus relate ya sama ceritanya kayak gitu, apakah juga dinilai?
4: Itu termasuk ke penilaian sih kak.
0: Oh gitu.
4: Salah satu kriteria penilaiannya itu juga penampilan kami.
0: Oh dari, oke. Jadi kalian gak mesti harus diem terus, jadi memang harus memberikan ekspresi kayak gitu ya, mulai dari wajah, terus gerakan tangan kayak gitu juga jadi penilaian.
4: Betul.
0: Oke. Dalam perlombaan itu biasanya kalian pernah nggak sih ketika, karena ini kan harus konsentrasinya full ya, selain kalian harus bermain musik itu harus membacakan puisi kayak gitu, itu kalian sempat hilang fokus kayak gitu. Boleh deh kalian cerita pengalaman-pengalaman seru ketika kalian manggung tuh, mungkin pengalaman yang kurang oke gitulah, yang kayak apa ya, apes kayak gitu, kalian pernah gak ngalamin kayak gitu ya?
5: Kalau kayak hilang fokus itu biasanya gitu, kita waktu gladi atau waktu mau hamin berapa jam acara gitu. Nah itu cara kita menyiasatinya itu dengan kita menyamakan nafas, menyamakan rasa yang mau kita bawakan itu. Jadi waktu penampilan itu kalau bisa dibilang jarang ya.
0: Kebleng
5: gitu.
0: Kebleng. Karena kalian udah terbiasa ya dan udah terbentuk gitu. Ini ada berapa tim sih dalam apa di Sanggar Seni Bising ini? Biasanya kan pasti ini kan yang menang ini pasti dari, jadi intinya kalau dalam olahraga itu skuad utama, terus ada cadangannya berikutnya. Itu juga dibikin kayak gitu enggak di Seni Bising kalian nih?
3: Enggak sih Kak.
0: Enggak ya?
3: Kalau misalnya ada yang kayak tim utama itu sebenarnya enggak, karena kita kan lebih ke teater. Kalau teater itu lebih ke bersama aja. Kebetulan kami ini bagian yang bisa musik, jadi diambil
0: untuk
3: tim ini.
0: Gitu. Jadi bongkar pasang kayak gitu ya. Masalahnya ada juga yang tadi kan Mas Tony bilang ada yang baru tadi ya, teman-teman tadi ya, jadi kayak ini mungkin yang disiapin untuk event yang lebih ini, terus ini disiapin juga untuk ini. Jadi apa ya, tambal sulam kayak gitu ya. Betul. Jadi nggak ada yang istilah tim utama, tim kedua itu nggak ada ya. Nah terus ini juga yang banyak jadi pertanyaan adalah untuk seusia kalian itu adalah yang namanya kita di hadapan orang banyak ya. Kalian kan harus pede gitu kan ya. Harus mengekspresikan dengan gaya-gaya yang mungkin disesuaikan dengan temanya. Dulu ketika kalian pertama kali mungkin ya masuk di seni ini, apakah sempat malu gitu? Kadang-kadang ada yang malu gitu ya, kita mau berekspresi gini terus ketawa sendiri kayak gitu kan pas waktu awal-awal gitu. Nah kalian sempat seperti itu, dan gimana biar kalian bisa benar-benar akhirnya bisa pede kayak gitu karena dilihat banyak orang.
3: Sebenarnya kalau kita sering latihan itu ada beberapa alumni mungkin datang gitu ya Kak. Jadi sebelum kita perform dilihat banyak orang tuh, jadi kita udah terbiasa untuk dilihatin dari para alumni-alumni yang mungkin datang gitu. Jadi mungkin itu sih.
0: Jadi udah biasa aja gitu ya. Tapi pernah nggak biasalah ketawa-ketawa sendiri gitu karena apa? Ekspresi kalian yang mungkin gak pas dengan ceritanya. Nah kayak gitu. Kalian dalam ini, jujur deh, saat kalian tampil kayak gitu ya, itu pernah gak kalian merasa, oh aku nih kok kayak gak maksimal, terus merasa ini kok di belakang kayak kalian overthinking gitu ya, ada yang ngetawain atau apa. Nah itu kalian pernah merasa kayak gitu gak sih? Ayo siapa nih yang cerita nih?
5: Kalau saya sendiri sih pernah ya waktu itu. Waktu latihan tuh merasa kayak kok nggak kayak biasanya ya. Sama kita lagi nggak fit atau kita lagi sakit gitu kan, performa kita waktu berteater kan juga bisa berbeda pada hari-hari biasanya.
0: Mempengaruhi kayak gitu sih, ya. Terus kalian pernah apa namanya pengalaman seru yang paling berkesan pas waktu di event apa kalian nih paling berkesan banget?
3: Lebih ke pentas tunggal. Jadi kita ada event yang mana dalam satu event itu hanya dari panitia, kemudian penampil, aktor, musik, itu segalanya itu dari sanggar kami sendiri.
0: Jadi nggak ada nyampur sama yang lain ya?
3: Iya.
0: Itu pernah di mana, di sekolah kalian atau di tempat-tempat lain?
3: Kalau 2 tahun ini kita adakan di sekolah, tapi untuk tahun-tahun lalu kita juga pernah untuk di luar sekolah juga pernah.
0: Pernah juga ya. Nah tadi sempat juga ya untuk tingkat nasional itu kan meski belum beruntung ya, tapi kemarin yang mana sih yang menang untuk tingkat nasionalnya?
5: Yogyakarta.
3: Iya.
0: Yogyakarta ya. Itu di itu juga konsepnya sama dengan provinsi. Jadi ngirim video kayak gitu atau ya, kalian langsung tampil. Oh, sama. Apa nih yang membuat itu juga dari SMA juga berarti?
3: Yeah.
0: Atau antar SMA berarti ya?
3: Iya.
0: Apa yang menurut kalian mereka itu bisa menang dan mungkin lebih oke dari kalian itu apa sehingga mereka bisa menang dan itu mungkin kekurangan yang akan kalian perbaikin?
3: Mungkin di kualitas dari pembuatan video mungkin ya kan.
0: Oh gitu.
3: Iya, karena yang dilombakan pada saat diambil 10 finalis itu kan dari videonya. Jadi mungkin itu.
0: Oh gitu. Jadi pengambilan video itu juga ini dong. Jadi ngaruh dong berarti ya.
3: Iya.
0: Oh, udah kayak bikin video klip gitu ya berarti ya.
3: Betul.
0: Padahal jujur ya, kalau Bagas ini sebagai seorang penikmat seni gitu ya, itu lebih nyaman kalau benar-benar pure karena apa ya, kualitas musik kalian gitu ya, kualitas bernyanyi kalian. Ternyata di sini hampir sama kayak lagu gitu ya berarti ya.
5: Iya, jadi kan nggak cuma audionya aja, visualnya juga dinilai. Gitu.
0: Itu untuk yang visualnya itu berarti apakah harus dibikin kayak kita bikin lagu-lagu yang sinematik kayak gitu atau harus live gimana tuh kemarin di sehingga kalian bisa kalah itu gimana tuh?
3: Lebih konsep videonya tuh yang benar-benar kayak realistis di laut gitu mungkin kak. Kemudian ada beberapa kayak aransemen yang kita bikin ini cukup sederhana dari alat-alat musik yang mudah gitu.
5: Mudah dimainkan.
3: Jadi kalau dari nasional mungkin dari teman-teman yang berhasil ke nasional itu sudah memakai alat musik yang
0: jauh lebih baik ya. Oke, mungkin kalau misalnya semua disamaratakan belum tentu kalian bisa kalah kali ya. Faktor non teknis berarti ya teman-teman di sini ya. Oke, tapi itu bisa diperbaiki lah ya. Tapi itu yang record juga dari teman kalian sendiri atau kalian apa namanya mempekerjakan ataupun mungkin menyewa dari produksi gitu atau teman sendiri?
3: Kami dibantu dari para alumni kami juga
0: yang
3: sudah ikut musikalisasi.
0: Sudah ikut gitu juga ya. Oke, dan itu kalian syutingnya tuh di mana tuh untuk videonya?
3: Di Sanggar Biru.
0: Di Sanggar Biru ya. Oke. Ada ini gak sih bisa kalian lihat? Kalian apa namanya setiap kali bikin-bikin kayak gitu kalian upload di sosial media gak sih?
3: Ada.
0: Di mana tuh? Kalau boleh tahu di mana lihatnya?
3: YouTube-nya Balai Bahasa Jawa Timur.
0: Kalau gitu, itu berarti enggak hanya kalian dong. Berarti yang ikut kemarin juga ada di situ.
3: Hanya yang dua jari juara 1 dan 2.
0: Juara 1 sama juara 2 kemarin ya. Jadi dari SMA Negeri Gegas sama yang satunya dari
5: SMA Pandaan.
0: SMA Pandaan. Oke. Okay. Tapi selain itu kalian kan pasti sering kan mungkin bikin-bikin konten kayak gitu dan di-upload di official YouTube-nya di kalian ada ini enggak sih untuk Sanggar Seni Bising ini ada sosial medianya enggak sih?
3: Ada.
0: Atau ngikut-ngikut dari sosial medianya sekolahan?
3: Untuk beberapa kali yang waktu pentas tunggal dengan sama yang Lomba Mataraman itu ada videonya di akun YouTube-nya SMA Negeri 1 Tunggal.
0: Oke, jadi semuanya karya kalian itu di official social medianya di SMA kalian ya. Oke, SMA N 1 Gegar searching aja nanti ada. Udah berapa video yang udah kalian bikin tuh penampilan kalian? Main banyak ya?
3: Main
0: banyak. Jadi ya. Dari generasi ke generasi ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, baik. Oke deh, ini kalian langsung prepare dulu atau langsung nih? Prepare dulu?
3: Prepare.
0: Oke, baik. Ini masalahnya durasinya agak berapa? 5 menit ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Sambil kita nunggu ya teman Pro 2 penampilan mereka seperti apa. Ini apa nih? Kalau boleh tahu judulnya apa dan seperti apa ceritanya? Ini sedikit aja. Mungkin ada yang Tika ada di sini.
3: Jadi judul dari puisi yang kami bawakan ini adalah Anak Laut.
0: Anak Laut ya.
3: Iya. Di mana puisi ini tuh menceritakan seorang kekasih yang harus bersabar melihat kekasihnya mengejar mimpi di masa depan.
0: Oke. Baiklah, kita akan saksikan ya. Mereka prepare dulu setelah kita simak satu materi single berikut ini.
6: Dala tu kurpa le gira makarena ke tu kurpa pa la le gira ku sabana dala tu kurpa le gira makarena

0: Yeay, udah nih, udah ya. Keren, keren, keren ya. Jadi ini yang apa namanya, yang kalian ini ya bawain kemarin di final ya. Dan ternyata memang keren banget ya. Jadi kayak kita dengerin apa ya, dengerin seni benar-benar luar biasa. Kita kayak di mana, dengerin kalian kayak suasananya tuh damai, aman, nyaman kayak gitu. Jadi adem gitu jadinya ya. Oke, baiklah. Thank you banget atas kedatangan kalian ya teman-teman ya. Ada tadi Mas Oni, Tika, Naswa, Hilmi, Hanung, sama Riko. Nah ini rencananya ke depan kalian nih, ke ada event apa lagi nih? Mungkin bisa sedikit kalian ceritakan.
1: Setelah ini untuk kegiatan Sanggar Seni Bising itu mengikuti lomba. Setelah ini tuh ada kegiatan HUT ya Pak. HUT-nya Anak Desa Tunggaga. Okay. Itu kami juga menampilkan sebuah drama teater begitu. Dan setelah ini insya Allah kalau ada lomba Mataraman lagi, kami insya Allah akan ikut.
0: Ikut lagi ya, pokoknya sikat abis gitu ya. Oke deh, pokoknya kalau misalnya kalian pengen tahu apa namanya event-event mereka ataupun juga schedule ya terutama ya, dan juga karya-karya mereka, silakan kalian cek aja di official YouTube mereka. Instagramnya ada gak sih? SMA Geger. Oke, silakan aja searching SMA Negeri 1 Geger gitu aja, nanti bisa kalian cek di situ. Semua kegiatan dari mereka semuanya ada di situ ya. Oke, okay, by the way sukses ya buat kalian semuanya. Dan juga untuk teman-teman yang di seluruh Jawa Timur, di Prodo FM RRI Sumenep, Jember, Prodo FM Surabaya dan juga Malang, terima kasih sudah simak. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi next untuk program yang sama dengan teman-teman berprestasi lainnya dari seluruh Jawa Timur. Sukses buat teman-teman dari Sanggar Bising SMA Negeri 1 Geger, dan juga salam untuk Mas Oni tadi ya, dan juga untuk guru-guru semuanya. Pokoknya sukses buat kalian semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dadah.
2: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: Produa Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kai dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Mari kita simak.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Allahul Azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Religi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: found.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Teman Pro 2, azan maghrib untuk wilayah 9 dan sekitarnya akan dikumandangkan sesaat lagi. Teman Pro 2, ini artinya kalian harus bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Selamat beribadah sholat maghrib, mudah-mudahan amal ibadah kamu, kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Watawasaw bil haq, Ustaz. Ya, watawasaw bil sabr juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lu sih, nah ini kin jatuh nih. Dengan modal husnuzan tadi, oh, sabar ya, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: Pro 2 Religi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Religi.
1: Tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang esa, melainkan Dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridho nas ghayatun la tudrak, meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk. Mic-nya di ini di tope sama Indah barusan.
2: Waktunya belajar ya.
1: Sekarang sekarang ada apa sih?
2: Hari Kamis. Nanya
1: ini bahasa Arab. Ini kok bahasa Arab sih?
2: Iya.
1: Harusnya bahasa Mandarin.
2: Iya, ni hao ma hari ini seharusnya ya.
1: Aduh, gimana sih?
2: Ya malum guys, banyak yang tumbang.
1: Error ya, banyak error ya. Nih ya.
2: Banyak yang
1: ya
2: tumbang.
1: Ya udah sih enggak apa-apalah ya. Kita kasih informasi mengenai budaya Arab yang unik ini tentang Pro 2. Nih, di beberapa negara Arab yang sangat kaya-kaya itu karena cadangan minyaknya sama dan gas alamnya. Kan banyak tuh negara-negara Arab kan, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, sampai Bahrain. Nah, itu ternyata enggak semua negara Arab orangnya kaya atau punya minyak. Ya iyalah. Yang punya perusahaan
2: yang
1: ya
2: punya
1: kan,
2: konsesi yang kaya
1: Eta. Pokoknya dulu minyak itu ditemukan dalam jumlah sangat besar di Teluk Persia dan memiliki kondisi geologi yang sangat mendukung terbentuk dan terperangkapnya minyak bumi selama jutaan tahun. Karena itu di Timur Tengah itu, terutama di kawasan Teluk Persia, punya cadangan minyak dan gas yang sangat besar gitu.
2: Okay.
1: Terus
2: ada di ini yang industri modern nih yang terus berkembang ya, minyak dibutuhkan untuk bahan bakar kendaraan, udah mulai banyak lagi ada pembangkit energi, industri plastik dan juga berbagai produk lainnya ya. Jadi permintaannya sangat besar dan membuat negara pemilik cadangan minyak ini mendapatkan pemasukan yang sangat besar ya, alias pasokan ya.
1: Iya, terus mereka juga penduduknya kecil. Enggak kayak kita gitu.
2: Kayak kita yang besar ya.
1: Ratusan juta. Ya ampun.
2: Ratusan juta kepala ya.
1: Berapa sekarang? Udah hampir 300 kan?
2: Iya.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau penerimaan dari minyak dan gasnya itu meskipun besar. Gitu, kalau dibagi ke populasinya yang kecil ya bakalan dapat gede.
2: Dapat gede gitu. Ya.
1: Pantesan kan kalau di sana tuh kesehatannya gratis,
2: sekolahnya gratis, ya,
1: gratis. Pendapatan per kapitanya juga.
2: Lala ya.
1: Iya. Terus di banyak negara teluk juga sektor minyak dan gas ini menjadi sumber pendapatan pemerintah yang sangat penting. Uangnya itu digunakan untuk tadi bangun jalan, bandara, fasum lah ya, pendidikan sampai berbagai layanan publik lainnya. Gitu.
2: Ya dilarikan ke sana ya. Dan juga ada juga seperti di Uni Emirat Arab yang berusaha mengembangkan sektor lainnya nih, seperti pariwisatanya, penerbangannya, keuangan, properti dan juga perdagangannya nih. Arab Saudi juga punya program diversifikasi ekonomi melalui vision ya di tahun 2030 nanti nih. Supaya katanya enggak selamanya bergantung pada minyak.
1: Iya,
2: jadi istilahnya cari cadangan ya.
1: Betul lah.
2: Iya, cari pendapatan yang habis.
1: Enggak habis juga. Maksudnya kan negara-negara yang lain itu juga udah pada melek gitu. Harus beralih ke energi yang
2: lebih ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan. Tapi ternyata emang orang Arab itu enggak otomatis semuanya kaya atau memperduakan. Ada banyak negara Arab yang bahkan nggak punya minyak gitu, seperti Yordan, Lebanon, Maroko, Tunisia gitu. Bahkan di negara penghasil minyak pun tingkat kekayaan masyarakatnya itu nggak semuanya
2: rendah,
1: sama.
2: Nggak semuanya sama.
1: Iya ya. Dong. Ya sama kayak lagu Roma Irama lah. Yang gimana? Miskin, yang kaya. Biar roda berputar. Coba deh dengerin. Aku tuh sering dengerin lagu Roma Irama akhir-akhir ini gara-gara film apa sih namanya?
2: Apa?
1: Pesta Copet. Itu kan gila sampai si namanya produsernya itu gila ya, dia semua lagu ternyata ada dalam semua kondisi. aku dengerin dia udah nyentil tahun kapan kita baru ngeh aja.
2: Betul, gitu. Baru ngeh ya padahal udah dari tahun kapan ya.
1: Iya, dia kan udah tuir banget
2: kakek Roma.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke,
2: Gurun Sahara, kita... Gurun Sahara lagi angin.
1: Kita sama-sama meriang ya, guys. Cuma demi kalian. Sakitnya tuh di sini.
2: Bukan. Demi duit. Enggak ada berdua. Kita memang ditugaskan untuk nemenin kamu ya. Oke. Okay.
1: Kalian-kalian ya, guys. Jadi kasih kita ini sudah terbayarkan. Sudah terbayarkan di awal bulan kemarin. Jadi ini tinggal perjuangannya ya. Jadi kita ke
2: beasiswa
1: di
2: yang pengen belajar di
1: Arab Saudi
2: tahun Pro 2. Nih Kementerian Pendidikan Arab Saudi menyediakan informasi dan pendaftaran untuk mahasiswa internasional yang ingin kuliah di sana. Bukan cuma jurusan agama. Prodinya tuh bisa mencakup berbagai bidang, sains, teknik, ilmu sosial, humaniora sampai seni.
1: Wah, wow, belajarnya di Arab lagi ya.
2: Yang menarik lagi, beasiswa itu penuh untuk mahasiswa internasional.
1: Termasuk gitu. Dari Indonesia.
2: Iya dong, pembebasan biaya pendidikan, bantuan finansial, tempat tinggal, layanan yang juga dinikmati dari institusi perguruan tingginya sampai tiket perjalanan tahunan. Mantap ini.
1: Jadi perak karingi banyak sangu. Perak karingi basangu ke sana ya teman Pro 2.
2: Sakit langsung dapat layanan juga.
1: Kesehatan
2: bagus,
1: juga ada
2: keren.
1: Di teman Pro 2.
2: Visa, ada banyak,
1: ada visa pendidikan juga jangka panjang di Arab Saudi juga bisa digunakan untuk studi lebih dari 1 tahun, guys.
2: Yes.
1: Jenjang sarjana juga ada, magister ada, dan juga doktoral juga ada. Jadi persyaratannya minimal lah harus berusia 16 tahun, punya paspor pastinya yang masih berlaku minimal 6 bulan ya.
2: Ya, betul.
1: Memperoleh penerimaan dari institusi pendidikan yang berizin pastinya, memenuhi persyaratan kesehatan dan juga asuransi, dan pastinya memenuhi ketentuan kemampuan bahasa sesuai bahasa pengantar program ya. Ya.
2: Kalau kamu ini teman Pro 2, biasanya kalau beasiswa Arab Saudi tuh nunggu 2 tahun antrenya. Apalagi Universitas Madinah tuh, itu bisa 2 tahun baru pengumuman. Kamu apply sekarang 2030
1: baru dapat kabar. Antara iya dan tidak.
2: Iya itu.
1: Daripada nunggu ya.
2: Ya nggak apa-apa sih nyoba-nyoba juga kan.
1: Siapa tahu aja diterima.
2: Ya. Langsung aja sama Pro 2 kalau kamu suka lagi pengen apply pengen, gitu. Langsung buka studyinsaudi.moe.gov.sa. Ini resmi nih punyanya.
1: Laman resminya mereka.
2: Punya pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Cari universitasnya, programnya juga yang sesuai, terus persyaratannya apa, siapkan dokumennya lalu ajukan secara resmi sesuai timeline-nya.
1: Itu dia deh, nanti kita bakal putar materi kita lah.
2: Materi bahasa ya. Belajar bahasa Arab. Oke, jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Ad-darsu tsalitsu. Pelajaran ketiga. Ha'itun. Ha'itun. Ha'itun. Dinding. Khariṭatun. Khariṭatun. Khariṭatun. Peta. Mibratun. Mibratun. Mibratun. Peraut pensil. Musallasun. Musallasun. Musallasun. Penggaris segitiga. Firjarun. Firjarun. Firjarun. Jangka. Minqalatun. Minqalatun. Minqalatun. Busur. Qalamu hibrin. Qalamu hibrin. Qalamu hibrin. Pen tinta. Muashirun. Muashirun. Muashirun. Tongkat penunjuk. Kepada para pendengar RRI Sumenep, di pembelajaran ketiga ini diharapkan bisa membedakan kata benda yang diperuntukkan untuk laki-laki atau yang biasa kita sebut muzakkar dan kata benda yang diperuntukkan perempuan atau muannas. Muzakkar. Hadza ha'itun. Hadza ha'itun. Ini dinding. Hadza firjarun. Hadza firjarun. Ini jangka. Dzalika muasyirun. Dzalika muasyirun. Itu tongkat penunjuk. Dzalika babun. Dzalika babun. Itu pintu. Ma hadza? Apa ini? Hadza musallasun. Ini penggaris segitiga. Ma hadza? Apa ini? Dzalika

Musallasun itu penggaris segitiga. Madzalika apa itu? Dzalika qalamu hibrin. Itu pen tinta. Mu'annas. Hadhihi kharitatun. Ini peta. Hadhihi min qalatun. Ini busur. Tilka mibratun. Itu perahu pensil. Tilka nafidhatun. Itu jendela. Ma tilka apa itu? Tilka kharitatun. Itu peta. Ma tilka apa itu? Tilka min qalatun. Itu

0: 94,6 Pro 2 RRI Sumenap, teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Waktunya kita
0: kabur
1: sekaligus ke Jakarta, Pro 2 Jakarta.
0: Iya, Pro 2 Jakarta.
1: Ikutin Music Live Chat. Ada siapa nih kali ini?
0: Ada Kak Elan.
1: Kak Elan.
0: Mm-mm. Tuh kan aku bersendawa. Gesternya Hairil Kadhafi.
1: Oke. Jadi tune in terus barengan kita karena yep, nanti bakal masih lanjut di Jaga Malam.
0: Iya. Indah cabut ya, teman-teman.
1: Yeah, ya, pamit juga undur diri.
0: Ciao.
2: Dari Radio Nasional besok, teman-teman. Pasti lagi seru banget nih ya, dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat, teman-teman. So, jangan geser radio kamu. Pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jail abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Nah, gitu. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku kompel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Pancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Saya Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget
0: ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan
0: Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
0: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin
0: soalnya. Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20.000.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah, simbal pecah.
1: 500.000.
0: Mencain simbal 500.000 sih tekor ya. 500.000. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Mm-mm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu-dulu, lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya? Harus duluan, oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke, okay. Nice. Oke. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro 2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08118101105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah. Diperindah gitu.
0: Diperindah ya. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu. Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang. Namun dengan perasaan yang sama. Perasaan masih sama.
0: Dulu gitu. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan enggak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
0: belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan. Iya. Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah. Diterima?
1: diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm-hmm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi mm-hmm. dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya okay. gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue seneng aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya.
0: Banyak
1: baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik nggak ada sih.
0: Spesifik nggak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi enggak ada sih.
0: Oh, sekarang enggak ada. Komik. Ini apa? Petro Gareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang diazab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkan ya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: Bang.
0: Ngalamin juga ya. Petro Gareng ngalamin ya.
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin.
0: Iya benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget nggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Kris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak ya. Keungu-unguan. Oh, deh. Iya sih. Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard nih?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Ya.
1: Review.
0: Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi, kok gue lupa mulu ya? Bang Doton?
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke oke oke. Menarik menarik menarik. Nah teman Perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, produa seluruh Indonesia, teman produa masih di MLC Music Live Chat, teman produa. Dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
2: Halo, teman produa.
1: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
2: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairil Khadafi Lebih Dulu.
1: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
2: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
1: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
2: Thank you.
1: Thank you ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
2: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
1: Oke.
2: Okay. Untuk tampil, jadi. Sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
1: Oh.
2: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Jadi seperti sekarang.
1: Oh.
2: Berani
1: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
2: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
1: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
2: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
1: Oke, sepakat.
2: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
1: Iya gue ngerti.
2: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
1: Iya.
2: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
1: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
2: Iya.
1: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
2: Kebacanya.
1: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
2: Okay.
1: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
2: Betul sekali.
1: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
2: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
1: Nah,
2: itu sih intinya gitu.
1: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
2: Iya.
1: Nggak mau diganggu ya.
2: Sebaiknya jangan dulu.
1: Kasih
2: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
1: Akan beredar lagi ya.
2: Iya.
1: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
2: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
1: Oh.
2: Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
1: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
2: Iya betul.
1: Iya gue paham. Gitu Lara ya. Thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
2: Oke.
1: Nah, lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan The Khairils. Oke. Khadafis.
2: Fans masa depan ya?
1: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih.
2: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
1: Oh.
2: Investasi lewat lagu.
1: Cakep.
2: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu
1: okay.
2: pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
1: Oke.
2: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
1: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi nggak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
2: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, yeah, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
1: Benar. Oke, teman berdua, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, pastinya masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Kairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Kairil Kadhafi.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia ya teman Pro 2 di Jaga Malam bareng aku Ijal Karni. Dan seperti biasa ya, nanti sebelum kita ke Jaga Malam, karena nanti ya kita ada narasumber nih teman Pro 2. Nah, jadi sebelum kita ke Jaga Malam, aku update untuk info Pro 2 malam hari ini ya. Nah, ini teman Pro 2 kita lagi ulang tahun nih. Jadi RRI hari ini, besok ya tanggal 11 itu hari ulang tahun yang ke-81. Jadi sekali di udara tetap di udara. Nah, jadi buat saya kalimat ini bukan sekedar jargon yang melekat di ini ya Radio Republik Indonesia. Lebih dari itu, kalimat ini juga mengandung sebuah spirit ya. Gimana RRI dan radio secara umum harus terus hadir nih, tumbuh dan memberikan manfaat di tengah masyarakat meski zaman dan cara orang mengonsumsi informasi terus berubah. Nah, di era digital seperti sekarang ya, radio bukan lagi satu-satunya pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Kehadiran media sosial, platform streaming, podcast, YouTube, hingga ini ya, berbagai aplikasi digital telah mengubah pola konsumsi media secara gratis. Karena itu, tidak mengherankan jika jumlah pendengar radio dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun, teman Pro 2. Dan data Badan Pusat Statistik menunjukkan di tahun 2025 kurang lebih sekitar 9,48% penduduk berusia 5 tahun ke atas masih mendengarkan siaran radio gitu. Nah, hari kita ya, hari ini besok ya kita ulang tahun loh teman Pro 2. Oke, untuk di info kedua teman Pro 2, Kepak Perempuan melalui sejumlah organisasi afiliatornya menggelar program 2 bulan jihad lawan narkoba yang dimulai hari Kamis ya, tanggal 10 September tadi nih, sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Program ini juga menggandeng Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai narasumber ya, dalam memberikan edukasi dan pemahaman mengenai mengenai bahaya penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Ketua Kepak Perempuan sekaligus founder Hirata Foundation, Nani Farida juga bilang gerakan ini juga melibatkan sejumlah organisasi afiliator Kepak Perempuan untuk memperluas kampanye pencegahan narkoba di tengah masyarakat. Dan sejumlah organisasi afiliator yang terlibat dalam kegiatan ini juga ada Hirata Foundation Kompolan Burdah Bidadari Desa Karangbuti, Kecamatan Gabura. Pemuda Manggaling Bersatu Komunitas Berjanji Hal Hidayah serta Sakope yang berlokasi di Masjid Al-Barokah Desa Kolor. Itu tahun 2022. Di info terakhir ada ini ya, pengungkapan dugaan perbuatan tidak senonoh terhadap anak ini ya oleh Satreskrim Polresta Sumeneb menjadi pengingat penting bagi keluarga dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta perlindungan anak. Nah, dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial DAP, warga Kelurahan Karang 2, Kecamatan Kota Sumeneb. Perkara ini masih dalam proses penyidikan. Kasat Reskrim Polresta Sumeneb Kompol Bambang Tri S juga bilang, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Itu ya teman Pro 2, update info Pro 2 untuk malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya, seperti biasa di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus di Pro 2 FM Sumeneb teman Pro 2, karena kita nanti ada narasumber ya bareng Kak. Pokoknya kita malam ini bahas tentang pendidikan. Nah, jadi nanti bareng Kak ini Dr. Mawardi Esos, SHMH, dan Kak Mawardi ini sebagai ini ya pemuda Gili yang Sumeneb. Wih, untuk topik malam ini. Tune in terus di Pro 2 FM Sumeneb teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, semenap teman terbaik kamu. Seperti yang aku tadi bilang ya teman Prodo, aku ngobrol untuk jaga malamnya gak sendiri. Tapi sayangnya live TikTok Kak Mawardi lagi mudik. Kak Mawardi, nanti malam ini kita lebih ngobrolin tentang topik ini ya, berpendidikan tinggi tanpa melihat dari mana asalmu.

0: RRI Digital maupun di streaming, kalian yang masih on time di sana, beralih yuk ke live TikTok karena kita malam ini live nih bareng Kak Mawardi nih ya. Untuk malam ini kita live TikTok bareng Kak Mawardi. Oke, sebelum kita mulai ke topik Kak Mawardi, boleh dong Kak Mawardi kenalan dulu nih. Kita mulai dari cerita pribadi, apa yang membuat Kak Mawardi itu akhirnya memilih ini ya, kuliah di bidang pendidikan Kak Mawardi.
1: Bisa, ini langsung dimulai Kak?
0: Siap, langsung Kak Mawardi.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pemirsa paraku Pro 2 RRI Kabupaten Sumenep yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mawardi, pemuda asli dari kelahiran Pulau Oksigen Giliyang ya. Nah, kebetulan terkenalnya saat ini Pulau Oksigen Giliyang. Jadi sebenarnya tidak ada niatan sebenarnya untuk terus menggeluti dalam dunia pendidikan hingga menyelesaikan program doktor ini, karena memang latar belakang tempat dari kepulauan yang dibatasi oleh lautan.
0: Betul.
1: Namun karena ya semangat dan dukungan dari orang tua, keluarga, kolega dan sahabat, akhirnya memantapkan diri untuk menyelesaikan hingga jenjang pendidikan doktor. Dan kebetulan saya itu juga menempuh pendidikan S1-nya itu dua kali. Yang pertama itu sarjana sosial, kebetulan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Kemudian menempuh hukum ekonomi syariah waktu itu di Staifah Al-Falah Pamekasan. Kemudian S2-nya di Unsuri Surabaya, dan alhamdulillah program doktor kami tempuh kurang lebih 4 semester ya, 2 tahun selesai. Namun karena ada regulasi di kampus, akhirnya promosi doktor baru bisa dilaksanakan pada semester 5 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk jenjang pendidikan dari dasar hingga MTs, ya diselesaikan di Yayasan Nurul Hajar yang ada di Banraas ya, Desa Banraas, Pulau Giliyang. Nah, jadi yang menjadi motivasi dasar untuk tetap istiqomah menjalani aktivitas dunia pendidikan hingga tuntas program doktor ya, salah satunya juga karena mencoba bagaimana menginisiasi, ternyata orang yang terlahir dari kepulauan itu pun kepulauan terpencil ya, karena Giliyang ini kecamatannya masih tidak ada di pulaunya, artinya masih numpang ke Kecamatan Dungke. Namun semangat ya, untuk memberikan manfaat terutama memotivasi pemuda dan pemudi yang ada di Giliyang, alhamdulillah ya didukung orang tua, keluarga dan kolega, akhirnya dapat menuntaskan di pendidikan hingga jenjang doktor. Dan kebetulan saat ini juga berprofesi sebagai advokat ya, pengacara, advokat. Kebetulan juga bergabung di LBH PWGB Ansor Jawa Timur, dan juga kebetulan jadi dosen hukum tata negara, akan tetapi di luar Kabupaten Sumenep. Namun tidak apa-apa, kontribusinya tetap bagaimana memotivasi masyarakat atau pemuda kepulauan secara khusus, secara umum bagi pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Sumenep.
0: Oke, siap. Nah, tapi Kak Mawardi, sebelumnya mohon maaf ya kalau masalah di pendidikan Giliyang yang sendiri, ini gimana untuk situasi saat ini?
1: Kalau untuk di Giliyang yang gimana ya? Ya, ini harus jadi motivasi ya.
0: Betul, betul.
1: Saya harus ungkapkan yang sebenarnya. Ya, ini harus ungkapkan yang sebenarnya. Kalau untuk jenjang atau lembaga pendidikan, alhamdulillah ya, di Giliyang ini sudah ada hingga sampai SMA ya. Sekolah menengah atas, meskipun swasta ya, kalau negerinya masih SD ya, SD saja, tidak ada SMP yang negeri. SMP, MTs, dan SMA itu swasta semua. Karena Giliyang hanya ada 2 desa ya, dengan cakupan 2 desa, alhamdulillah ada jenjang pendidikan SMA. Cuman dalam beberapa tahun terakhir ini, ya karena mungkin orang Sumenep secara umum, apalagi orang kepulauan di Giliyang ini, banyak yang merantau untuk membuka toko kelontong warung Madura. Ya, kebanyakan ya, bisa dikatakan 85% lulusan SMA, artinya lulusan SMA yang di sini ya, saya tidak mengutapkan SMA yang lulusan USA, orang pemuda Giliyang, namun SMA-nya di luar tidak. Namun 80% pemuda Giliyang yang sekolah SMA-nya di Pulau Giliyang itu sendiri

0: itu 80% itu berkarir atau bekerja merantau untuk menjaga toko sembako atau mendirikan warung Madura gitu.
1: Jadi memang mayoritas apa ya Kak, mungkin seperti kayak ajakan Kak Mawardi ini loh, demi Pulau Gili yang tercinta kita. Karena kalau bukan generasi semacam kayak Kak Mawardi atau pemuda atau Gen Z yang lainnya lah gitu, siapa lagi gitu kan. Tapi ya, kalau boleh tahu Kak, mungkin selama Kak Mawardi pernah interview atau nanya sih sama pemuda di sana, kok bisa lebih memilih menjaga ini atau buka usaha toko Madura gitu?
0: Karena sebenarnya ada beberapa faktor sih Kak. Yang pertama, ya mereka juga karena desakan dari keluarga, orang tua ya, karena juga faktor ekonomi, sehingga mereka harus mau tidak mau harus masuk dalam dunia bisnis ya, terutama di toko kelontong atau toko Madura ya itu. Karena juga dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir, para pengusaha-pengusaha masyarakat Pulau Gili yang merantau kemudian mendirikan toko Madura di Bali, Jakarta, dan di kota-kota besar itu, ya kebanyakan mereka sudah dibuktikan dengan kesuksesan secara finansial. Sehingga itu juga menjadi salah satu mungkin ya motivasi keluarga mereka atau orang tuanya, bagaimana anaknya juga mungkin bisa merdeka dari segi finansial. Namun juga ada juga sih Kak, dalam setiap kali lulusan itu di Yayasan Nurul Hajar di sini, dalam setiap kali lulusan pasti ada satu atau dua orang yang tetap melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana. Padahal saya juga mencoba mempromosikan dengan begitu berbagai cara, termasuk menawarkan beberapa bantuan beasiswa semisal, karena sekarang banyak bantuan beasiswa ya. Ya bagi mereka yang semangat pendidikannya tinggi, mereka sampai bertanya hingga lebih mendalam. Ya alhamdulillah sih, meskipun ada satu atau dua tiap lulusan itu juga ada yang melanjutkan pendidikan. Bahkan hari ini ya, atau tahun ini saya mencoba menginisiasi bagaimana ada kerjasama antara Yayasan Nurul Hajar di sini yang ada pendidikan SMA dengan salah satu perguruan tinggi, bagaimana bisa dilakukan perkuliahan secara online. Ini mencoba menginisiasi, ya alhamdulillah sih ada sekitar 3 atau 4 mahasiswa yang tertarik untuk mendaftar. Ini baru angkatan pertama.
1: Oke, ya. Tapi aku mau bisa bilang salut sih sama Kak Mawardi, karena disposisi untuk Kak Mawardi sekarang ini kan ada di advokasi gitu kan, atau di tapi peduli loh sama di Kampung Gili yang sendiri Kak Mawardi gitu ya, tentang masalah pendidikan gitu kan. Nah itu cara membagi waktunya gimana sih Kak, kalau pas Kak Mawardi itu ada di, anggaplah ada di kota Sumenep gitu.
0: Saya ini gini Kak, dalam tiap bulan saya pasti pulang kampung.
1: Oh gitu ya.
0: Dalam tiap bulan sekali saya pasti pulang kampung ke Pulau Giriyang. Dan kebetulan saya ini menjadi dosen di Kabupaten Bangkalan. Wow. Artinya dengan jarak yang lumayan jauh.
1: Bangkalan
0: ke Sumenep, apalagi Sumenep kepulauannya. Tapi saya maksimalkan bagaimana dalam satu bulan itu paling tidak 3 atau 4 hari saya harus ada di pulau. Dan juga saya meminta jadwal untuk mengajar di salah satu lembaga swasta di sini, di SMA ya. Mungkin sedikit-sedikit juga memberikan motivasi kepada teman-teman, khususnya yang sudah kelas akhir itu, bagaimana mereka juga bisa, ya mungkinlah, tidak 100%, mungkin adalah 10% atau 20% mereka yang lulus dari SMA bisa tertarik untuk masuk di dunia pendidikan, melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1, S2, atau mungkin bahkan harapannya juga ada S3. Karena kami kira untuk di Pulau Gili yang ini, khusus di Desa Bandaras, kalau tidak salah saya ini adalah doktor kedua.
1: Wes.
0: Jadi satu desa baru ada dua doktor, dan kebetulan saya ini adalah doktor yang kedua, dan doktor yang pertama itu kebetulan paman saya sendiri juga.
1: Nah, di situ Kak Mawardi. Saya setuju. Nanti kemudian hari semoga ada dokter-dokter lagi ya penerusnya Kak Mawardi gitu kan.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Ya, siap. Nah, Kak Mawardi kalau bicara masalah ini lagi ya, ini kan bisa dibilang kalau untuk anak muda sekarang itu kan lebih apa ya, banyak pilihan profesi gitu kan, kayak dari content creator, entrepreneur yang profesional tuh dari perusahaan, terus kayak seperti yang disampaikan Kak Mawardi tadi, sampai bekerja bisnis di industri kreatif. Nah ini kenapa nih Kak Mawardi, alasannya nih memilih menjadi pendidik tetap menjadi pilihan yang menarik nih buat Kak Mawar.
0: Ya, sebenarnya hanya mencari peluang saja ya, secara umum mencari peluang. Karena tidak menutup kemungkinan kita sebagai manusia yang hidup juga butuh terhadap finansial. Artinya apapun yang sekiranya dapat mendatangkan finansial, ya, tentunya dengan cara-cara yang baik dan yang halal, artinya yang tidak dilarang ya, kita coba, karena menurut saya itu kita belum tentu melihat atau belum tentu menemukan sebuah kegagalan kalau kita belum pernah mencoba meskipun satu kali ataupun dua kali. Sehingga peluang apapun ya dalam dunia digital, kreator digital, bahkan profesi-profesi apapun juga saya masukin satu persatu yang sekiranya memungkinkan. Karena kebetulan saya juga sekarang juga bergelut menjadi dosen tutor ya, tutor universitas terbuka. Karena kebetulan proses perkuliahannya juga dilakukan secara online. Jadi fleksibel dimanapun berada, bisa mengajar dimanapun berada, bisa berbagi dengan mahasiswa-mahasiswa. Jadi ya motivasi utamanya seperti itu. Apapun yang dianggap ada peluang dan itu tidak dilarang menurut agama kita masing-masing, kita coba masuki satu persatu. Tentunya kita harus semangat ya, meskipun gagal satu dua kali itu biasa, namun tetap harus semangat ya untuk mencoba dan mencoba hingga kemudian paling tidak kita tidak dikatakan sukses 100%, paling tidak itu menjadi salah satu wadah atau cara kepada kita untuk bertahan hidup ya. Apalagi kita ketahui sekarang sudah banyaknya anggaran-anggaran pendidikan yang dipangkas ya, dengan adanya program-program itu, sehingga ya kita harus mencoba mencari celah, mencari peluang di dunia apapun yang memungkinkan untuk kita kerjakan tanpa mengejampingkan kegiatan atau aktivitas utama sebagai dosen dan juga sebagai advokat.
1: Artinya tetap seimbang ya Kak Mawardi gitu ya.
0: Iya, tetap seimbang.
1: Tapi Kak Mawardi, saya juga ini nih pernah kan, ya bukan pernah sih, ada salah satu teman saya juga sepakat nih dengan yang kayak tadi Kak Mawar dibilang, tanpa mengganggu pekerjaan utama kita. Nah tapi ini Kak Mawar, yang saya herankan itu kata teman saya nih ya, waktu itu dia juga merantau di Jakarta, kebetulan buka toko Madura gitu. Nah katanya itu anggapannya itu kalau profesi guru itu katanya berat Kak Mawar, tanggung jawabnya besar dan hasilnya tidak selalu terlihat secara cepat katanya. Nah gimana nih mungkin anggapannya Kak Mawardi, sekaligus memberi motivasi juga sih buat teman-teman yang di kepulauan gitu khususnya gitu.
0: Oke, sebenarnya kalau dilihat sepintas memang menjadi guru, jadi pendidik, jadi dosen, ini tanggung jawabnya sangat luar biasa berat ya.
1: Iya benar.
0: Kalau dibandingkan dengan profit orientednya itu, dengan pendapatannya itu memang kalah jauh dengan orang yang berbisnis, apalagi ya dalam skala saat ini ya, khusus masyarakat di kepulauan, di Gilyang itu orang-orang yang membuka atau mendirikan toko Madura, warung Madura itu sudah bisa dipastikan dikatakan sukses dan merdeka secara finansial karena mereka sudah bermobil
1: ya,
0: membangun rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kita hanya memiliki pragmatisnya seperti itu dalam pola pikirnya, maka siapa kira-kira yang mencoba untuk mendidik atau yang mencoba untuk mengarahkan, memotivasi generasi-generasi berikutnya? Kalau pas seandainya mereka hanya dicekokin dengan dunia usaha tanpa dunia pendidikan misal, nah ditakutkan dari beberapa tahun, 10 tahun, 5 tahun, bahkan 15 tahun ke depan, maka dunia pendidikan khususnya di kepulauan ini akan semakin merosot. Sebab kenapa? Karena masyarakat kepulauan khususnya di Gilyang ini sekarang sudah nominasi pemikirannya sangat pragmatis. Artinya untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi ya? Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi? Endingnya orang yang jaga toko tanpa butuh ijazah tinggi-tinggi, mereka juga bisa kaya, kaya secara finansial, hidupnya mewah seperti itu. Ya, tapi ya bagi kita yang sudah masuk dalam dunia akademisi sebagai guru, sebagai dosen, okelah, itu bukan hal-hal yang salah sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita semua terjun dalam dunia bisnis, ya, warung sembako ya semuanya, lantas siapa yang mau memikirkan generasi-generasi berikutnya? Memang benar sih, Kak. Orang berpendidikan itu tidak menjamin kita menjadi kaya. Tapi saya pribadi yakin ya, bahwasanya dengan kita berpendidikan, kita akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Sedemikian yang menjadi motivasi.
1: Betul, saya setuju yang disampaikan sama Kak Wardi. Tapi boleh ditambahkan sedikit ya Kak Wardi. Tanda
0: boleh,
1: kutip,
0: boleh.
1: Artinya kita lupa jasa guru itu kalau nggak dari dari pendidikan kita nggak bisa apa-apa kayak membaca, ya, menghitung. Jadi aku bisa bilang juga ya salut sama Kak Wardi salah satunya. Mewakili nih dari Gen Z mungkin lah bisa dibilang Gen Z ya Kak Mawardi. Tanpa apa ya, memang di dunia bisnis itu memang tertarik sih memang sih Kak, ya kan, dengan hasilnya yang luar biasa. Tapi Kak Mawardi masih bertahan ya untuk
0: ya bertahan, alhamdulillah bertahan.
1: Ya okay, kira-kira. Nah terus kalau menurut Kak Wardi nih, Kak Mawardi, apakah kalau menjadi pendidik itu harus selalu berakhir sebagai guru di sekolah gitu. Realitas dunia pendidikan gitu.
0: Ya, menurut saya tidak. Mm-mm. Menurut saya menjadi pendidik itu tidak harus di bangku kuliah atau di ruang kelas ya, atau di ruang sekolah. Tidak. Kenapa dikatakan demikian? Karena sekarang dengan berubahnya zaman ya. Mm-mm. Sekarang akses pendidikan bisa diakses di mana saja. Cuman yang terpenting ya, karena kita sudah berprofesi sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai dosen, atau sebagai guru, ya paling tidak kita harus memberikan contoh. Artinya, kita tidak hanya sanggup mengajar bahwasanya ini benar, itu benar, ini salah, dan itu salah. Mm-hmm. Akan tetapi, kita juga bisa memberikan contoh. Yalah, bahasa pesantrennya itu, kita tidak hanya memberikan mau'idatul hasanah, tapi kita juga bisa memberikan uswatun hasanah. Jadi, kebanyakan kan ada orang yang hanya bisa memberikan mau'idah saja. Perkataan yang baik, ucapan yang baik, nasihat yang baik, akan tetapi implementasinya, aplikasinya mereka tidak mengaplikasikan. Ya, meskipun memang jauh dari kata sempurna ya, karena kita sebagai manusia biasa, ya paling tidak kita mencoba menyeimbangkan antara mau'idatul hasanah dengan uswatun hasanah, sehingga profesi sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen ini, kita bisa memberikan manfaat lah. Berarti kita bisa memberikan manfaat atau pemahaman nasihat-nasihat, termasuk kita juga bisa memberikan contoh mana yang baik dan mana yang buruk. Karena sekarang mungkin lumayan banyak miris ya kejadian-kejadian oknum-oknum guru yang melakukan tindakan asusila semisal, atau oknum-oknum para pendidik kiai semisal ya. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan dijauhkan dari hal tersebut ya, dengan semaksimal mungkin, sehingga kita bisa apa menyeimbangkan antara ucapan nasihat-nasihat yang baik termasuk perilaku-perilaku kita juga.
1: Okay.
0: Meskipun juga tidak menutup kemungkinan juga banyak kekurangan ya, karena tidak semua orang itu suka kepada capaian kita.
1: Betul, betul. Yes. Nah, Kak Mawardi, kalau aku boleh tanya lagi nih. Ini kan mungkin dari jenjang S1, S2 sampai menyelesaikan gelar doktornya Kak Mawardi, tapi sesuai realita ya untuk saat ini gitu, saat masih di kuliah gitu kan. Terus kalau ini Kak Mawardi, terus untuk tantangannya nih. Nah, ini kan kalau untuk apa ya, kurikulum yang sekarang itu kan yang dihadapi untuk anak didik sekarang itu, terutama kayak ketika harus berhadapan dengan generasi yang sangat dekat ini Kak, dengan teknologi dan media sosial nih gitu. Gimana nih Kak?
0: Ya, karena salah satu kekurangan ya, ini mungkin perbandingan pendidikan yang ada di kepulauan dengan pendidikan yang dengan ada di
1: kota,
0: pendidikan-pendidikan
1: gitu
0: ya, yang mungkin tarafnya sudah ya, di kota yang tarafnya sudah berstandar nasional atau mungkin yang berstandar internasional, memang secara sepintas pendidikan yang ada di kepulauan itu memang masih jauh ya untuk beradaptasi ya. Bahkan sekelas SMA mungkin masih belum bisa mengoperasikan laptop secara maksimal. Ini mungkin juga termasuk salah satu kekurangan ya. Memang juga dimaklumi karena pendidikan yang ada di Pulau Oksigen ini beberapa tahun atau mungkin dari awal saya pendidikan juga dari MI MTS di sini itu masih gratis. Jadi tidak ada pendidikan yang berbayar, tidak ada SPP, itu semua ditanggung oleh sekolah. Jadi mungkin ini juga masuk apa ya, sudah rasional juga sih ketika lembaga masih belum bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai. Kenapa? Karena mungkin juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan masyarakatnya. Karena memang di sini tidak ada biaya sama sekali kalau untuk yang di kepulauan. Namun ketika dibandingkan, ya meskipun saya juga ngajar atau menjadi dosen di kampus swasta juga di Bangkalan itu, namun fasilitas di sana ya lumayan memadai, karena juga tarafnya kan mahasiswa dan kampus yang juga memiliki biaya daripada lembaga-lembaga yang ada di kepulauan yang tidak ada biayanya sama sekali. Ya, namun mereka tetap di-upgrade ya melalui kegiatan ekstra, yeah, ekstrakurikuler yang ada di kepulauan ini, meskipun tidak memiliki alat yang memadai, tapi bagaimana semaksimal mungkin mereka untuk tetap dikenalkan bagaimana mengoperasikan komputer, mengoperasikan laptop, hingga mereka tetap beradaptasi dengan dunia digitalisasi. Meskipun semisal satu kelas semisal ada 15 orang, tapi hanya ada 2 atau 3 laptop saja. Okay. Hingga mereka cukuplah belajar untuk secara bersama-sama. Ya mungkin ini juga keterbatasan dan kekurangan, namun ini bukan kesalahan murni atau mungkin kekurangan murni dari lembaga, karena memang digratiskan, tidak ada biaya sama sekali.
1: Wih, iya iya, keren. Jadi salah satunya Kak Mawardi ini yang mengoperasikan, kayak ngasih contoh pelajaran untuk mengapresiasikan laptop gitu ya Kak.
0: Iya.
1: Tapi kalau memang cuma berapa tadi Kak? 1 atau nyampe 3?
0: Ya, kalau yang memang dimiliki 1 atau 3 itu saja satu kelas. Cuman ketika ujian ya, karena sekarang ujiannya sudah berbasis IT semua, kita coba pinjamkan kepada guru-guru yang ada atau mungkin alumni-alumni yang mempunyai laptop untuk dipinjam atau digunakan untuk mengikuti ujian.
1: Ya, yeah, tapi semoga ada solusinya Kak Mawardi ya, dapat bantuan yeah, untuk.
0: Mudah-mudahan.
1: Yeah. Oke, okay, next Kak Mawardi, kalau kita di bicara di dunia pendidikan itu dikaitkan dengan anak muda nih khususnya. Sekarang itu kan banyak anak muda nih mungkin sebenarnya tertarik sih dengan dunia pendidikan, tetapi minder nih karena menganggapnya profesi pendidik ini kurang keren gitu. Apa nih pandangannya Kak Mawardi gitu?
0: Ya, betul sebenarnya ya. Saat ini memang profesi sebagai pendidik memang kurang keren ya. Ya. Tapi saya rasa bagi teman-teman atau generasi-generasi muda yang masih mempunyai niatan untuk terjun dalam dunia pendidikan, ini masih sangat luas ya, semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kita belajar, kita berpendidikan. Misal kita lanjutkan pendidikan S1, sarjana S2, semisal kita itu juga tidak dituntut harus menjadi seorang pendidik.
1: Betul.
0: Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang banyak kampus-kampus yang menyediakan banyak program studi ya, karena tidak hanya program studi keguruan saja, bahkan di situ aja ada program studi hukum semisal ya, seperti yang saya geluti hari ini kebetulan adalah profesi hukum. Jadi di samping seorang pendidik, saya juga sebagai praktisi hukum. Artinya seorang pendidik, seorang guru itu tidak hanya dijadikan satu-satunya profesi saja. Kenapa? Karena sekarang harus beradaptasi dengan zaman. Karena sekarang guru milenial itu yang sudah beradaptasi bahkan menjadi konten kreator, yeah, bahkan apa menjalankan dunia bisnis melalui online tanpa harus meninggalkan karirnya sebagai guru. Bahkan ya ada beberapa teman yang memang sudah menggeluti di dunia bisnis online itu, bahkan mungkin meskipun tidak setara dengan pendapatan tokoh kelontong Madura ya, ya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga sudah lumayan cukup. Artinya apa? Bagi generasi muda tetap harus semangat ya, meskipun pendidikan tidak menjanjikan kita menjadi orang kaya ya, paling tidak pendidikan ini akan memberikan ruang atau jendela pemahaman kepada kita bahwasanya berpendidikan itu sangat dibutuhkan untuk masa depan.
1: Oke, siap. Nah, Kak Mawardi, terus kalau bisa dibilang ya, apa nih Kak Mawardi, satu hal aja yang paling membanggakan tuh dari ini ya, menjadi pendidik Kak Mawardi. Selama Kak Mawardi ini menyelesaikan jenjang S1-nya sampai gelar S-doktornya gitu ya, gitu.
0: Ya, salah satu hal ya yang sangat membanggakan menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang dosen itu apabila ada peserta didik kita itu yang bisa melebihi daripada kita sebagai gurunya atau melebihi daripada kita sebagai dosennya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi saya pribadi, mungkin berbeda pandangan dengan guru atau dosen yang lain, bagi saya pribadi apabila saya bisa melahirkan generasi-generasi berikutnya yang lebih mapan atau mungkin lebih hebat dari saya atau yang lebih memiliki kemampuan secara intelektual yang berbeda atau jenjang pendidikannya yang berbeda dengan saya, itu adalah salah satu bentuk hal yang sangat luar biasa bagi saya. Berarti saya menganggap paling tidak ini adalah kontribusi saya, ini adalah capaian tertinggi. Namun jika hal tersebut tidak bisa dicapai semaksimal mungkin ya, harapan saya untuk anak-anak didik saya, untuk murid-murid saya, bagaimana paling tidak mereka bisa memahami bahwasanya dunia yang ada dalam dunia pendidikan itu hanya sebatas teori ya. Artinya perlu dunia adaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga saya juga ketika aktif di dosen itu tidak hanya sebagai pengajar saja.

0: Tapi karena tugas dosen juga ada tridharma perguruan tinggi ya, selain pengajaran, penelitian juga ada pengabdian kepada masyarakatnya, termasuk salah satunya ya KKN ya bagi mahasiswa. Nah di situ juga menjadi ajang bagi saya pribadi untuk memberikan, ya paling tidak memberikan pengalaman bagi peserta didik saya atau kepada mahasiswa-mahasiswa saya, bahwasanya KKN itu merupakan salah satu bentuk miniatur kehidupan yang ada pada kehidupan masyarakat. Tapi belum bisa dikatakan itu adalah 100% gambarannya. Itu hanya bisa dikatakan 35% atau mungkin 40% gambaran bahwasanya kehidupan masyarakat itu akan berjalan sama seperti halnya pada kehidupan KKN. Jadi ya capaian tertinggi bagi saya apabila ada peserta didik saya yang melebihi daripada saya, memiliki kemampuan yang berbeda daripada saya, yang tentunya orientasinya tetap memberikan kemanfaatan ya, terutama bagi orang tua, bagi keluarga, bagi masyarakat ya, lebih-lebih. Semisal ada peserta didik saya nanti yang bisa menjadi anggota legislatif semisal ya, yang sekiranya bisa mengawal undang-undang yang lebih menguntungkan atau mengawal undang-undang negara kita yang seakan-akan lebih berpihak kepada para pendidik dan para guru.
1: Iya. Jadi bisa untuk mungkin cara pengajuannya lebih gampang nanti ya di dunia pendidikan. Ya, gitu. Tapi memang yang disampaikan sama Kak Mawardi betul sih. Kalau yang lebih anu dari Kak Mawardi mungkin bisa dibilang disyukuri gitu kan. Karena banyak juga kan dari pendidik anak didik kita itu tiba-tiba kayak ada yang ya semacam kayak legislatif, ada yang di TNI gitu kan, sudah sangat bersyukur kan kita. Artinya kita sukses mendidik gitu kan Kak Mawardi ya. Nah next lagi kalau boleh tanya nih untuk anak muda lagi nih Kak Mawardi. Jadi kalau ada anak muda nih untuk atau Gen Z nih untuk saat ini yang sedang memilih jurusan kuliah dan masih ragu mengambil pendidikan, kira-kira apa nih yang ingin Kak Mawardi katakan kepada mereka gitu?
0: Ya, bagi generasi muda ya, generasi saat ini yang masih ambigu untuk memilih jurusan pendidikan, kalian itu sebenarnya jangan berpatokan terhadap background atau latar belakang pendidikan kalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah banyak contoh-contoh senior-senior ya, atau mungkin para pendahulu-pendahulu kita yang latar belakang pendidikannya itu tidak sesuai dengan profesi. Itu sudah ada ya. Dan itu banyak dibuktikan. Semisal ada yang berlatar belakang pendidikan guru semisal ya. Namun ketika sudah lulus ternyata dia tidak terjun dalam dunia pendidikan, dia malah menjadi seorang politisi semisal ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Artinya apa? Pendidikan saat ini itu tidak semerta-merta langsung menjamin atau mencetak kita sesuai dengan prodi yang kita pilih. Misal, karena sebelumnya saya sarjana sosial ya, mungkin salah satu orientasinya karena waktu ketika magang, kebetulan magangnya yaitu di KUA ya sebagai penyuluh gitu. Namun ternyata orientasinya saat ini sudah berbeda, tidak menjadi penyuluh misal. Jadi bagi rekan-rekan ya, mulai sekarang itu cobalah mantapkan saja kira-kira apa menurut kata hati kalian yang paling disukai, kira-kira pada program studi apa, karena program studi yang kita ambil hari ini itu juga tidak menjamin sesuai dengan profesi kita pada yang masa akan datang. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi atau tidak mengecilkan harapan teman-teman, sehingga dalam proses perkuliahan teman-teman atau pendidikan teman-teman tidak hanya fokus di dalam jenjang pendidikan yang ia geluti saja ya, karena sekarang ini juga dibutuhkan kemampuan secara skill. Artinya meskipun ijazahnya tinggi, tidak mempunyai skill dan kemampuan ya, saat ini juga tidak banyak dilirik. Oleh karena itu, antara formalitas ijazah yang dimiliki ya dengan skill dan kemampuan yang dimiliki itu juga harus seimbang. Artinya apa? Ketika ada kesempatan, kita bisa masuk atau kita bisa mencoba meskipun semisal itu tidak sesuai dengan background pendidikan kita, akan tetapi kita mempunyai skill, mempunyai kemampuan, kita bisa mencobanya.
1: Oke. Jadi memang apa ya, seperti yang disampaikan Kak Mawardi lagi, kayak seperti dulu di magangnya kan sebagai penyuluh di KUA, ternyata tidak. Jadi kalaupun seumpama untuk ada ya mungkin tidak bisa membatasi juga ya Kak Mawardi, kalaupun berkarir di sarjana pendidikan, kalau bisa ada di perkantoran, kenapa tidak gitu kan, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi namanya sasa aja gitu kan, boleh ya, ya gitu.
0: Betul. Siap. Mungkin juga ini Kak, mungkin ya, juga rekan-rekan yang

0: bergelut dalam dunia jurnalis misalnya saat ini, karena tidak mungkin bisa dipastikan 100% mereka adalah lulusan-lulusan ilmu komunikasi atau lulusan ilmu jurnalis semua ya. Mungkin juga demikian.
1: Next.
0: Nah, karena mempunyai skill ya, kemampuan, sehingga bisa bergelut dalam dunia jurnalis.
1: Betul. Jadi ya terkadang juga karena kan mungkin dari ngumpul mungkin nggak mau
0: begitu
1: ya kan. Kalau salah satu jurnalis itu kan nggak harus dari informatika gitu kan.
0: Ya betul.
1: Nah kalau untuk dalam satu kalimat nih Kak Mawardi, memilih jadi pendidik, kenapa tidak? Jawaban Kak Mawardi apa nih setelah ditanya?
0: Iya, saya setuju. Saya setuju dengan ungkapan itu. Memilih menjadi pendidik, kenapa tidak? Memang pendidik tidak menjamin kita kaya, akan tetapi dengan kita menjadi pendidik, kalau saya pribadi, saya menemukan ketenangan dan ketentraman. Tetapi kenapa demikian? Karena bagi saya, ketika kita sudah menyalurkan pemahaman kita, apa yang kita pahami, dan diteruskan kepada peserta didik kita, ya, di pemahaman saya sendiri, dan keyakinan saya sendiri, apabila anak didik itu mengamalkan dan juga mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya, ya, di situ ada nilai-nilai yang dianggap, apa, ada nilai-nilai yang mungkin lebih berharga dari hanya sebatas finansial. Namun, ya, menjadi pendidik kenapa tidak? Tapi juga tidak boleh menutup kemungkinan di samping sebagai pendidik kita juga harus mencari peluang-peluang di yang lain ya, yang dianggap juga relevan ya, karena sekarang juga banyak ya tutor-tutor online ya, sekarang banyak tutor-tutor online atau edukasi-edukasi secara online yang di situ juga menjanjikan secara finansial, meskipun menjadi pendidik itu tidak menjamin kita menjadi kaya, akan tetapi bagi saya pribadi di situ menemukan ketentraman dan kedamaian, apalagi saat berjumpa dengan siswa, berjumpa dengan murid ya, yang awalnya meskipun mereka tidak paham semisal 100% dengan apa yang kita sampaikan, paling tidak ada satu atau dua huruf yang mereka pahami, itu adalah bisa dijadikan sebagai amal jariah yang tidak hanya bisa di apa rasakan di dunia ya, mungkin bisa siapa tahu menjadi penolong kita kelak di akhirat.
1: Yes, setuju Kak Mawardi. Jadi saya waktu jadi murid, satu kata yang dipegang sama saya itu guru, digugu dan ditiru Kak Mawardi.
0: Iya
1: kan? Betul kan? Karena kalau tidak ada jasa guru, sudahlah kita enggak apa ya kalau boleh bilang jangan munafik gitulah gitu. Karena kita pintar dari guru juga gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi saya memang sangat-sangat menghargai jasa guru. Bahkan ketika pernah satu kali Kak Mawardi menjumpai salah satu guru favorit saya ketika di posisi sukses, saya tetap apa nyabis kalau katanya orang Madura ya, itu mengucapkan banyak terima kasih karena pengabdiannya guru gitu Kak Mawardi. Setuju kan Kak Mawardi ya?
0: Setuju. Karena apalagi gini ya Kak, kita orang Madura kan masih memegang teguh terhadap falsafah orang Madura ya. Yes. Karena dalam kehidupan kita itu tetap harus berpegang teguh terhadap apa ya? Pupak pupuk guru rato gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, artinya apa? Di situ ada posisi guru yang ditempatkan setelah orang tua ya, bapak, betul, ibu, guru dan rato atau pemimpin. Berarti guru meskipun profesi yang tidak menjanjikan kaya ya, ya, tapi bagi falsafah orang Madura ini menempati hierarkis yang lumayan tinggi ya, pupak pupuk guru dan rato yang harus ditaati.
1: Yes, ya. saking maksudnya saking aguna anak guru agak. Jadi ada prabesana bapak bubu guru rato. Jadi rato dibudi kan Kak.
0: Rato dibudi.
1: Kak Mawardi, mungkin terakhir ini Kak Mawardi.
0: Iya,
1: jadi apa nih menurut Kak Mawardi, pendidik seperti apa yang dibutuhkan generasi muda Indonesia untuk hari ini?
0: Oke, pendidik yang dibutuhkan untuk kali ini ya, khususnya bagi generasi muda, apalagi kita tidak mengetahui ya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan bagaimana proses pendidikan yang ada di Indonesia. Cuman kita menjadi seorang pendidik, kita harus menjadi pendidik yang adaptif. Apa artinya? Ya, kita menjadi pendidik yang harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Semisal kalau saat ini kita sudah dituntut harus paham dunia internet ya, dunia digitalisasi, maka kita sebagai seorang pendidik tidak menutup kemungkinan harus paham dunia hal tersebut. Sehingga kita menjadi pendidik yang adaptif dengan kebutuhan bagi siswa atau kebutuhan bagi peserta didik kita, terutama dalam dunia pendidikan kita tidak hanya fokus di dalam transformasi keilmuan, atau artinya tidak hanya fokus untuk kecerdasan secara intelektual saja, lebih daripada itu kita juga harus mencoba semaksimal mungkin untuk mentransformasikan kecerdasan secara emosional dan kecerdasan secara spiritual ya. Ini adalah usaha yang maksimal, soal hasil kita pasrahkan kepada Tuhan. Yang terpenting kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi pendidik yang adaptif dengan kebutuhan, termasuk juga menjadi pendidik yang tidak hanya fokus kepada kecerdasan intelektual, tapi menjadi pendidik yang juga mentransformasikan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yang dianggap itu adalah salah satu bentuk atau salah satu nilai wujud nyata seorang pendidik dianggap berhasil apabila peserta didiknya lebih baik daripada seorang pendidik.
1: Wih, ini kalau ada seperti Kak Mawar di 10 aja, ini dunia pendidikan ini aman-aman saja Kak Mawar di ya.
0: Aman ya, yang mudah-mudahan juga diamankan dari segi finansialnya juga.
1: Mudah-mudahan ya Kak Mawardi.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Baik, Kak Mawardi, terima kasih ya untuk malam ini kebersamaannya bareng kita dan motivasi edukasinya. Semoga teman-teman yang mungkin Gen Z lah terutama ya, yang di TikTok, di RRI streaming di digital, dapat nih dari penjelasannya dari Kak Mawardi ya. Kak Mawardi, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya Kak Mawardi, sehat selalu.
0: Sama-sama Kak. Tetap
1: jaga kesehatan ya. Salam buat teman-teman di ini ya, Pemuda Giliang gitu ya, dari kita gitu. Siap.
0: Assalamualaikum. Sukses Kak Mawardi. RRI G Pro 2 Sumeneb, sukses selalu.
1: Siap. Assalamualaikum Kak Mawardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Korban Pro 2 lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap. Terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, nggak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya, teman Pro 2. Penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar, kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget, teman kedua. Terus juga mungkin mesin yang overheat parah, radiator rusak, oli kering, mesin dipaksa kerja terus-terusan, panas ekstrim bisa nyulut bagian yang gampang terbakar. Jadi rajin-rajinlah servis berkala dan jangan asal-asalan modif rangkaian listrik mobil kamu, teman Pro 2. Safety first, biar perjalanan kamu tetap aman dan seru.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama Chris Sumenep yuk. Chris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandik tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep. RRI Prodia Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: 94.6 Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam teman Pro 2 bareng Ijal Karni, dan kita ke cerita penutup hari ya. Nah, jadi kita lebih ngobrolin game, bukan cuma buang-buang waktu nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 kalau dengar kata game itu apa nih yang langsung terlintas? Hiburan, buang-buang waktu, atau malah sesuatu nih yang bisa menghasilkan uang. Wih, jadi ternyata game untuk sekarang ini sudah berkembang jauh ya teman berdua dari sekedar hiburan. Nah, jadi industri game ini bisa apa ya, melahirkan banyak peluang nih. Jadi ada pemain profesional atau e-sport, streamer, content creator, shortcaster, game tester, atau sampai ini ya orang-orang yang bekerja di balik layar sebagai programmer, animator, ilustrator, sound designer, dan masih banyak lagi ya buat sebagian anak muda nih. Jadi bermain game bahkan bisa menjadi pintu masuk menuju karir nih. Tapi ada satu hal nih yang penting teman Pro 2. Game bisa menguntungkan kalau yang kita bangun bukan cuma kemampuan bermain tetapi juga kemampuan lain di sekitarnya. Contohnya itu kayak seorang jago main game kemudian membuat konten tutorial tuh kan, pasti nanti ada yang nonton, banyak nih banget yang nonton, terus dari situ kita kan viewersnya dapat, kita kan ada keuntungan gitu. Jadi ada yang suka berkomentar saat pertandingan lalu menjadi shortcaster, terus ada yang memahami strategi dan menjadi pelatih, ada juga yang menggunakan game sebagai media untuk membangun komunitas. Nah, artinya nilai ekonomi tidak selalu datang ya dari bermain game lalu dibayar. Kadang uang datang dari skill, kreativitas, audience, dan kesempatan yang dibangun dari dunia game. Jadi sebenarnya game ini tidak otomatis buruk ya. Yang perlu diperhatikan adalah gimana kita menempatkannya itu dalam hidup. Apakah game menjadi sarana hiburan dan pengembangan skill, atau justru seluruh waktu, perhatian, dan uang kita mulai habis untuk game. Ya, betul juga sih, karena seperti kayak top up itu janganlah untuk, kalau untuk ya hobi sih boleh, tapi sekiranya menghasilkan uang ya, kadang kan di transaksi jual laku itu ada kan gitu kan. Karena disitulah ya batas antara game sebagai peluang dan game sebagai masalah nih mulai terlihat gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi kalau sudah apa ya bicara tentang game itu, karena aku juga suka dong teman produal. Nah, tapi kalau ketika hobi mulai punya nilai ekonomi, tahu nggak teman produal kalau kita bicara game itu kan bisa menghasilkan uang. Jangan langsung berpikir ya semua orang itu yang main game pasti bisa kaya. Enggak sederhana itu teman berdua. Seperti bidang lain tuh kayak ada skill, proses, persaingan dan risikonya. Misalnya kalau di dunia e-sport itu pemainnya tuh gamers-gamers itu kan harus latihan dulu ya, memahami strategi, kayak menjaga konsistensi, bahkan ini ya punya kemampuan bekerja dalam tim. Kayak seperti aku tuh kalau pas aku sih lebih di ML gitu. Nah, jadi kalau pas udah maba itu sama teman-teman pasti nih strategi dulu yang dibicarakan gitu. Kayak memilih hero, terus kayak memilih emblem atau apalah gitu kan. Jadi kemampuan itu harus ya dan pastinya bekerja dalam tim. Nah, sementara di konten creator tuh harus belajar membuat konten ya, memahami audiensnya gitu. Jadi membangun personal branding dan konsisten menghasilkan karya gitu. Jadi kalau apa ya, kamu ini ingin menjadikan game sebagai peluang ekonomi, yang dibangun itu sebenarnya bukan hanya jam bermain, yang dibangun itu yang pasti kompetensinya gitu. Contohnya itu bermain game sambil belajar kayak editing video, itu kan bisa tuh membuka peluang menjadi content creator gitu. Nah, sekaligus bermain sambil belajar gitu kan, bahasa Inggris. Bisa kan membuat kamu itu lebih apa ya, mudah memahami komunitas global gitu. Bahkan dari game kamu juga bisa belajar ya komunikasi, problem solving, strategi dan kerja tim. Tapi harus ini ya teman produa, ada satu prinsip nih yang penting, jangan mengejar uang dulu dengan cara yang membuat kita kehilangan kendali. Karena kalau sudah kita sudah ini ya mulai menghasilkan, kita itu juga harus belajar dong mengelola pendapatannya. Kayak contohnya itu punya penghasilan dari streaming atau turnamen. Jadi jangan langsung dihabiskan untuk membeli item atau skin gitu kan. Satu atau perangkat yang sebenarnya belum dibutuhkan gitu. Bisa kan ya antara modal, kebutuhan, tabungan dan hiburannya. Jadi kalau game memang ingin dijadikan bagian dari perjalanan karir, perlakukan seperti aktivitas profesional, punya target, punya jadwal, punya evaluasi. Nah, itu yang paling penting. Tetap punya kehidupan di luar game gitu. Jadi jangan ngandalin game ya. Karena enggak baik juga sih kalau terlalu main game itu diforsir gitu, semacam kayak joki itu. Memang hasil sih, tapi kan kesehatannya gitu. Setuju enggak? Karena peluang dari game itu nyata dong gitu. Nah, tapi peluang itu juga tetap membutuhkan disiplin dong dan kemampuan, bukan cuma bicara keberuntungan gitu. Oke. Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: internet crush. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: disebut knalpot brong. Tempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melin di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu. Just Music Produce.

Oke, teman Brodosa, sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Kamis tanggal 10 bulan September 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumeneb ucapkan banyak terima kasih ya sudah bersama kita dari pagi jam 6 sampai jam 24.00 hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di besok ya pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Zalgarni dan seluruh kerabat kerja tim program 2 Sumeneb ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Untuk program siaran hari ini, Jumat 11 September 2026. Siaran kami, program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita, apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Hai teman Perdua, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayyam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Perdua, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan. Just Music Perdua.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali ya di RRI Pro 2 Sumber Pagi ini bersama saya Chandri Setiawan dan kita waktunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi sebelum itu Chandri mau ngajak kalian untuk mengetahui informasi-informasi terupdate dari Info Pro 2 pagi ini. Yang dimana ini ada Kepak Perempuan melalui sejumlah organisasi afiliatornya menggelar program 2 bulan jihad lawan narkoba yang dimulai hari Kamis 10 September 2026 dan sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Program tersebut teman Pro 2 menggandeng BNN sebagai narasumber dalam memberikan edukasi dan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Dan ketua Kepak Perempuan sekaligus founder Kirata Foundation, Nanik Farida mengatakan gerakan tersebut melibatkan sejumlah organisasi afiliator Kepak Perempuan untuk memperluas kampanye pencegahan narkoba di tengah masyarakat. Dan kita ke info berikutnya teman Pro 2, pengungkapan dugaan perbuatan tidak senonoh terhadap anak oleh Satreskrim Polresta Sumenep menjadi pengingat penting bagi keluarga dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta perlindungan anak. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial DAP, 22 tahun, warga Kelurahan Karangtua, Kecamatan Kota Sumenep, dan perkara ini masih dalam proses penyidikan. Kasatreskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri Esman, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Dan yang terakhir teman Pro 2 kita informasi dunia olahraga. Tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain berlatih dengan simulasi, tim juga akan berangkat lebih awal ke Jepang untuk menjalani aklimatisasi. Hal tersebut disampaikan atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata saat ditemui usai pengukuhan tim Indonesia pada hari Rabu 9 September 2026. Dan itu teman Pro 2 untuk info Pro 2 pagi ini bersama saya Chandri Setiawan. Selamat pagi.

94,6 Mario Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Welcome back bareng sendiri lagi pagi ini teman Perdu, dan diawali dengan lagunya Silent Seven. Memori baik di pada pagi ini teman Pro 2 ya. Wih, memori baik berarti dulu-dulunya baik gitu. Oke, nanti mau ngajak kalian lagi teman Bro untuk mengikuti informasi-informasi terupdate lagi ya. Selanjutnya nanti ada informasi cuaca, dan juga kalian juga bisa ngisi BBI kita pagi ini dengan klunya teman Bro 2 pagi ini sesuatu yang tampak benar tetapi sebenarnya keliru. Ada 4 kata, silakan dijawab ya. Dan nanti juga ada informasi lalu lintas dari Korlantas Polri teman Bro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: habiskan minggu bersama ya.
1: Cuaca update hari ini.
2: Oke, teman berdua, ini ada informasi dari perakiran cuaca BMKG Tunujoyo teman berdua yang akan disampaikan oleh Bapak Irsaldi sebagai observer dari BMKG Tunujoyo.
3: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Jumat 11 September 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 49 hingga 82%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam di daratan dan 54 km per jam di perairan. Waspadai dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Kepulauan Masalembu. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangen bagian utara, timur, dan selatan, perairan Kepulauan Saputi bagian utara, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Masalembu. Jangan lewatkan informasi dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang